0: 16 pendaftar SMA Negeri 2 Denpasar sebanyak 316 pendaftar, SMA Negeri 2 Abian Semal sebanyak 217 pendaftar, dan SMA Negeri 1 Abang dengan 189 pendaftar. Jika dihitung dari seluruh jalur pendaftaran, SMA Negeri 2 Denpasar menjadi sekolah dengan jumlah pendaftar terbanyak di Bali, mencapai 1.183 calon murid. Posisi berikutnya ada SMA 7 Denpasar, ditempati dengan pendaftarnya sebanyak 973, dan SMA 4 Denpasar sebanyak 946 pendaftar ya. Jadi untuk jenjang SMK, peminat terbanyak tercatat di SMK Negeri 4 Denpasar dengan 866 pendaftar, disusul SMK Negeri 5 Denpasar sebanyak 834, dan SMK Negeri 3 Denpasar dengan 556 pendaftar. Jadi menurutnya, seluruh proses seleksi dilaksanakan sesuai ketentuan dengan mengedepankan prinsip objektif, transparan, akuntabel, dan berkeadilan. Data tersebut sekaligus menunjukkan persebaran minat calon peserta didik di Bali itu masih belum merata. Faktor lokasi, aksesibilitas, reputasi sekolah, hingga persepsi masyarakat dinilai masih menjadi pertimbangan utama dalam menentukan pilihan sekolah.
1: Wah, kompleks ya. Setiap ada momen seperti ini gitu. Betul. Kayaknya semua pihak itu agak ada terpantik stresnya ya.
0: Pasti. Di satu sisi banyak yang mendaftar di satu sekolah kemudian bertarung untuk pendaftaran tersebut kan, biar dapat kuotanya. Di sekolah lain justru sedikit yang mendaftar kan ya, gitu ya. Jadi ini sih tingkat stres kita. Dan saya melihat apakah tidak bisa ya ini dibuat merata gitu kan ya. Karena SD SMP kan sekarang semuanya sudah bisa merata, apakah SMA bisa dibuat merata juga, apalagi jika dikoordinir langsung oleh provinsi kan gitu. Kalau SD SMP kan kota kabupaten tuh. Apalagi kalau provinsi, setidaknya memiliki alasan bahwa mereka memiliki semua data, kemudian data ini disebar ke seluruh Bali, buatlah SMA itu setara, sepertinya memungkinkan kan gitu kan ya.
1: Ya, sistemnya harus diperjelas lagi. Benar. Seperti itu ya. Dan ya, kita harapkan tidak ada kendala-kendala yang signifikan dalam momen ini ya. Benar. Karena lagi-lagi seperti yang saya katakan ya, Togger, semua pihak itu terpantik stresnya.
0: Iya, betul.
1: Kayaknya setiap tahun ya. Setiap tahun tuh pasti ada momen-momen seperti ini. Betul. Refreshing yuk, Elkogirs ke PKB.
0: Ah, yuk. Boleh dong kejadian ke PKB.
1: Iya. Ini ada pojok PKB nih, Elkogirs, di Harian Umum Nusa Bali ya. Disebutkan di sini Blayak Karangasem laris loh di PKB.
0: Oh iya, masa ya?
1: Ini buat yang stres-stres bolehlah. Kulineran gitu ya. Dan disebutkan di sini perhelatan pesta kesenian Bali atau PKB tidak hanya menjadi panggung seni dan budaya, tetapi juga menjadi ajang promosi kuliner tradisional Bali. Salah satu stan yang ramai diserbu pengunjung itu adalah stan Blayak khas Karangasem milik Wayan Sukerti. Kuliner tradisional yang sekilas menyerupai tipat atau ketupat ini menarik perhatian pengunjung karena cita rasanya yang khas ya. Dan Wayan Sukerti itu menjelaskan perbedaan utama Blayak itu terletak pada bentuknya yang memanjang, Elkogir, serta pembungkusnya yang menggunakan daun ambu atau daun muda pohon aren ya. Itu yang membedakan dengan ketupat pada umumnya. Jadi Blayak itu memang mirip tipat atau ketupat tapi bentuknya memanjang. Selain itu digunakan daun ambu itu gitu. Jadi selama ini kan banyak yang nggak tahu ya.
0: Benar.
1: Dan sebenarnya dari cita rasa pun beda gitu.
0: Oh gitu ya.
1: Iya, kita buat lontong deh, Elkogers, lontong atau ketupat dan sejenisnya gitu ya. Pakai daun pisang, pakai janur, pakai daun ambu ini.
0: Betul.
1: Itu beda-beda bisa rasanya Yun.
0: Oh, wah, ambu putih.
1: Iya, keunikan tersebut berdampak pada tingginya minat masyarakat. Jadi dalam sehari nih, Elkogir, stan Blayak Karangasem ini mampu menjual rata-rata 200 porsi loh.
0: Wih, keren, iya, keren ini.
1: Dengan harga Rp30.000 per porsinya ya. Jadi penjualan bahkan meningkat pada malam minggu maupun hari libur. Dan beliau pun mengungkapkan dirinya telah lebih dari 2 dekade mengikuti PKB ini ya. Jadi selalu ikutlah di momen PKB ini. Selain berjualan di arena PKB ya, juga mengelola usaha catering di Karangasem serta warung makan di depan rumah sakit daerah Karangasem. Seperti itu.
0: Oh, berarti udah pemain lama ini.
1: Iya, pemain lama ini.
0: Pemain lama ini, Bu.
1: Wah,

0: Pasti rame ya, nih biasanya ya.
1: Benar-benar udah pasti rame kalau udah gong kebiar ya. Jadi silahkan ya Kak Gers kunjungi PKB hari ini.
0: Benar banget. Dan itulah beberapa informasi yang bisa kita sampaikan hari ini. Jadi kalau mau tahu berita-berita lainnya, langsung saya dengarkan Berisik Berita Asik di Elkoga Fresh Morning dan juga Beautiful Sunday.

0: Tapi kalau berpikir hari dengan tebak-tebakan boleh nggak?
1: Boleh, boleh, boleh, boleh, boleh. Nyambung, nyambung.
0: Nyambung, ngeles aja tuh.
1: Iya, kita ngobras ya, ngobrol asik edisi Telisik kali ini Alkogers, tebakan liar dan asik. Kali ini kita menampung tebak-tebakan Anda.
0: Betul dong.
1: Kalau misalnya yang punya tebak-tebakan receh, jukes bapak-bapak gitu ya. Dan
0: bener.
1: Jukes orang bilang seperti itu.
0: Benar. Jadi hari ini kita tidak memberikan tebak-tebakan kepada Anda ya. Kita siap menerima tebak-tebakan dari Anda semuanya.
1: Iya, iya, iya. Silakan kasih tahu kita ya, Kogers, via WhatsApp ya di 081236155969.
0: Bisa juga lewat Instagram di @kogfm dan juga Facebook di Elang Kosa Gegana. Kita akan tunggu sampai jam 9 pagi nanti. Tentu saja masih bersama dengan Mika Karisa
1: dan Yuda Kesuma.

0: 96.9. It's a good, good
1: morning. Kiki, pulang yuk, Ki.
2: Terus, kenapa?
1: Aku mau bikin tugas biologi nih. Tugasnya lumayan banyak loh.
2: Emang mau kemana?
1: Yuk, ke warnet dekat rumahku aja. Nanti kita ngeprint di rumah bareng.
2: Hah, warnet? Masih zaman pergi-pergi gitu. Internet sekolah kita kenceng loh.
1: Masa sih? Coba, aku cek. Oh, iya loh, Ki. Kenceng banget. Ini, aku coba download buku dulu ya.
2: Iya dong, sekolah kita kan pakai koneksi era akses, koneksi yang stabil, pelayanannya juga ramah.
1: Terus, kalau misalnya ada gangguan internet, gimana?
2: Nggak usah khawatir. Layanan Channel 11 punya call center 24 jam yang siap bantu secara profesional.
1: Wih, keren banget. Kok kamu tahu banyak?
2: Iya dong, secara di rumah aku juga pakai era akses, jadi terasa banget luasnya.
1: Wah, boleh juga tuh. Recommended banget ya.
2: Era Akses beralamat di Jalan Bypass Ngurah Rai nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Akses, Instagram di era_akses, dan info di info@cakalintas.net.id.
3: Bu, dikit aja airnya.
4: Iya, Pak, baru juga buka keran.
3: Eh, Bu, dikit aja siramnya.
4: Ya ampun, Pak, tiap ada air ngalir pasti langsung muncul.
3: Bu, tahu nggak, akses air minum layak di Indonesia sudah mencapai 93,22% loh. Dan pemerintah terus memperluas akses air minum berpipaan yang aman dinikmati masyarakat. Tapi, kebermanfaatan akses air ini tidak akan maksimal bila tidak didukung dengan budaya menggunakan air yang bijak oleh kita semua. Makanya Bapak peduli banget kalau soal penggunaan air ini. Nah, sekarang waktunya mandi puas.
5: Loh, hah? Kok mati?
4: Dikit aja airnya ya, Pak.
3: Swasembada air bukan cuma soal ketersediaan, tapi juga soal keberlangsungan dan kesadaran kita dalam menjaga. Mari mulai dari hal kecil, bijak menggunakan air dan menjaga sanitasi di masing-masing keluarga.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital bersama Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia.

0: Radio Bali, bagi Okogers yang sedang memikirkan mau kuliah di mana, tenang saja, kami datang membawakan informasi berharga untuk masa depan Anda.
1: Benar sekali, kita rekomendasikan satu kampus yang keren, kece badai.
0: Wah, pokoknya semuanya serba oke banget ya.
1: Iya. Dan ini adalah Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa atau UNWAR, Okogers, yang bernaung di bawah Yayasan Sri Kesari Warmadewa. Dan ini merupakan pilihan yang cocok sekali untuk Anda yang ingin punya karir yang stabil ke depannya, berkontribusi pada ketahanan pangan, dan bahkan berwirausaha dengan modal yang potensial berkembang. Pertanian modern tidak hanya tentang bercocok tanam saja, tetapi juga melibatkan teknologi, serta menawarkan tantangan untuk Anda yang tertarik banget dengan dunia sains, teknologi, dan inovasi.
0: Keren pastinya kampusnya ya. Gimana dengan prodinya? Apakah cukup keren juga? Bukan cukup keren, keren banget malah ini ya, Kogers. Karena di sini ada 4 program studi terakreditasi unggul A yang bisa Anda pilih. Yang pertama ada prodi agroteknologi yang berkonsentrasi pada budidaya pertanian dan produksi serta pengelolaan produk hortikultura, perkebunan pangan, dan yang memiliki nilai ekonomis tinggi untuk konsumsi maupun estrika lanskap guna menunjang pengembangan pariwisata. Kurikulumnya berbasis industri ke arah teknologi modern untuk mencetak wira usaha muda yang siap kerja untuk meningkatkan nilai tambah. Selanjutnya, ada prodi peternakan, mempelajari semua ilmu pengetahuan dan kegiatan praktek yang terkait dengan peternakan, antara lain teknologi produksi dan pemuliaan, nutrisi dan teknologi pakan, teknologi pengolahan hasil ternak, serta manajemen dan agribisnis. Kurikulum yang ditawarkan sesuai dengan kebutuhan dunia kerja, industri, kewirausahaan, dan sosial kemasyarakatan. Ketiga ada prodi teknologi pangan dan hasil pertanian, konsentrasinya tentu pada penanganan pasca panen, pengawetan, pengolahan pangan termasuk pangan tradisional dan pangan fungsional. Penanganan industri pangan mendukung ekowisata dan pengembangan produk pangan yang bernutrisi, aman, dan berkualitas. Dan yang keempat ada manajemen sumber daya perairan dan perikanan, konsentrasi di dalam pengembangan ekonomi biru di bidang manajemen sumber daya perairan yang berwawasan ekowisata, berlandaskan kearifan lokal segara Kerti, serta memperhatikan Sustainable Development Goals. Prinsip ini diimplementasikan ke setiap mata kuliah, mulai dari perikanan tangkap, perikanan budidaya, konservasi, hingga pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. Dan semuanya diajar oleh staf pengajar yang kece abis badai. Wah, tadi kece badai abis, sekarang badainya udah habis. Iya. Di sini staf pengajarnya terdiri dari dosen tetap, dibantu oleh staf mengajar dari instansi kedinasan, kualifikasi profesor, doktor, dan magister. Dan kalau kita lihat fasilitas kampusnya, buh, kelasnya bersih dan ber-AC. Laboratorium pembelajaran penelitiannya lengkap, serta free wifi dengan akses internet yang super duper cepat. Sepertinya tidak perlu mikir lama lagi nih. Putuskan sekarang juga untuk kuliah di Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa.
1: Sepertinya sudah lengkap sekali informasi yang kita berikan pada Anda terkait kampus keren kece badai ini ya.
0: Benar.
1: Tapi kalau seandainya Anda masih butuh informasi lebih lengkap lagi, silakan boleh saja langsung diklik di sipanmaru.warmadewa.ac.id atau bisa langsung hubungi Insinyur Iwayan Sudiarta MP di nomor 081338665310 atau bisa juga dengan Dr. Inengah Mulyarta SSI MSI di nomor 081338576547.

0: Bu, dikit aja airnya.
1: Iya, Pak. Baru juga buka keran.
0: Eh, Bu, dikit aja siramnya.
1: Ya ampun, Pak. Tiap ada air ngalir, pasti langsung muncul.
0: Bu, tahu nggak? Akses air minum layak di Indonesia sudah mencapai 93,22% loh. Dan pemerintah terus memperluas akses air minum berpipaan yang aman dinikmati masyarakat. Tapi, kebermanfaatan akses air ini tidak akan maksimal bila tidak didukung dengan budaya menggunakan air yang bijak oleh kita semua. Makanya Bapak peduli banget kalau soal penggunaan air ini. Nah, sekarang waktunya mandi puas. Loh, hah? Kok mati?
1: Dikit aja airnya ya, Pak.
0: Swasembada air bukan cuma soal ketersediaan, tapi juga soal keberlangsungan dan kesadaran kita dalam menjaga. Mari mulai dari hal kecil, bijak menggunakan air, dan menjaga sanitasi di masing-masing keluarga.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital bersama Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia.
3: Hadeh, punya suami persis pan balang tama, ada aja yang diakalin. Ji, Ji. Mih, Dewa Ratu, kenapa halaman sempit gini dicongcong-congcong? Mau buat apa, Ji?
4: Mau tak jadiin tembok modern, Bu. Tuh, bagus ya. Bisa jadi meja untuk santai juga. Aji gitu loh.
3: Tebel. Duh, Haji, rumah kita tipe 3S gini. Sana-sini sempit. Mana bisa dibuatin begitu?
4: Bisa, Bu. Justru karena sempit tuh kita harus kreatif. Ada selah 80 cm, bisa kita jadikan tebe modern. Pelan-pelan kita sudah nerapin zero waste. Sampah dapur harian kita, sampah ritual kayak canang yang jelas semua adalah organik, celepin dini, rumah kita bersih, dan bisa jadi subur karena menghasilkan kompos.
3: Terus, sampah plastik dan anorganik lainnya gimana?
4: Untuk sampah plastik, kita pilih dari rumah dan diproses ke TPS 3R. Hasilnya, bisa jadi barang yang bisa mendatangkan pis, cuan. Sampah tuh nggak lagi jadi masalah, malah jadi berkah. Dengan tebo modern, sampah organik bisa jadi pupuk.
3: Wah, kalau begitu tiap keluarga bisa mandiri ya? Nggak perlu tunggu TPA penuh lagi?
4: Betul. Bayangin deh, kalau semua orang olah sampah dari rumah, pulau ini bakal tetap bersih, indah, sehat buat anak cucu kita nanti. Daripada protes, ngabisin energi. Mending siapin sampah organiknya biar langsung dimasukin sini.
5: Sampah bukan sekedar dibuang, tapi harus dikelola. Mari kelola sampah dari sumbernya. Bersih dari rumah, lestari untuk Bali. Karena Bali bukan hanya destinasi, tapi rumah kita bersama. Mari kelola sampah dari sumbernya, agar Bali resik, becik, lan acik.
6: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh
7: 96.9
8: 96.9 FM El Cobra Radio Bali.

0: Ya, ya.
1: Oh, coba kita cek and recheck.
0: Ya,
1: adakah yang sudah bergabung di telisik kali ini?
0: Ini ada 1430,5. Lagi setengahnya mungkin enggak. Jadi ini ada tebak-tebakan dari Nia ya di Jalan Turi. Oh, Denpasar dari Jalan Turi.
1: Iya.
0: Aku lagi sakit, Kak. Panasku 39, tapi aku mau ikut tebak-tebakan. Boleh enggak? Boleh.
1: Boleh.
0: Semoga cepat sembuh juga Nia ya. Katanya kendaraan-kendaraan apa yang paling imut?
1: Wah. Kendaraan-kendaraan yang paling imut adalah enggak tahu ah.
0: Nah, jawabannya adalah kereta api.
1: Eh, kok itu lo gede?
0: Iya. Imutnya
1: dari mana?

0: Cute. Terus ada Ngurah. Hai Ngurah. Ngurah di seputaran Sidakarya, ikutan dong. Satu, sayuran apa yang ada pangkatnya?
1: Wah,

0: kakak. Aduh, tebak-tebakan ya, pengen ikut sih, tapi kayaknya garing deh ini kak.
1: Nih, coba aja dulu.
0: Garing digoreng. Binatang apa yang selalu benar?
1: Binatang yang selalu benar.
0: Mm-mm.
1: Wah, anjing. Soalnya anjing. Makan. Kalau
0: Bidi.
1: Nada.
0: Kucing garong.

0: pagi hari ini. Hai Kak Yuda, Kak Mika.
1: Halo Ganda.
0: Yeah. Coba nih tebak-tebakan dari aku. Alat-alat pembersih apa yang tidak cepat?
1: Alat pembersih yang tidak cepat ya. Slow response bukan.
0: Alat pembersih. Yud.
1: Alat pembersih.
0: Ini ketahuan banget, ini enggak pernah bersih-bersih.
1: Saya taunya cuma merah tit tit gitu aja. Tapi yang itu lama-lama semua ya. Enggak tahu sih.
0: Alat pembersih yakin enggak tahu. Coba diingat-ingat lagi alat pembersih yang ada di rumah apa aja.
1: Sapu, pel. Sapu, pel. Apa dong?
0: Jawabannya adalah pelan.
1: Pel. Oh. Ngeri nih.
0: Waduh. Gue pengen ngeri ya. Ini soalnya
1: bayi yang suka dibakar, bayi gue.

0: Iya.
1: Kalau kena lampu hijau boleh jalan. Tapi kalau kena lampu merah itu jangan berani. Harus berani stop.
0: Berani stop. Benar. Berani untuk berhenti sejenak, Kak Gers. Karena kalau jalan-jalan terus nanti mecaplagan di pengkolan.
1: Bayangin dari jauh dah hijau kan, tapi sekarang kebalikan kan. Dari jauh hijau pelan-pelan, kuning mempercepat, merah terobos. Wah, enggak bagus itu.
0: Enggak bagus.
1: Oh, itu kalau pada akhirnya ketangkep, kenapa kamu gini? Merah berani, Pak. Masuk komdes semua. Siap. Itu kan itu bahaya kayak gitu kan.
0: Sudah jam 9 pagi, kita juga harus berani mengakhiri Akoga Fresh Morning pagi hari ini.
1: Benar, ada pertemuan, ada namanya perpisahan. Kalau di awal namanya pendaftaran.
0: Iya.
1: Dan karena waktunya sudah membuat kita harus pergi, Yuda semua pamit undur diri dari ruang dengan Anda.
0: Iya, sebelumnya kita ucapkan terima kasih ya.
1: Oh iya, benar.
0: Pak Adi Suputra yang sudah mau mampir ke Akoga Radio Bali.
1: Keren ya.
0: Semal.
1: Bener banget. Dan juga ini perjalanan jauh. Semoga Ali Suputra dan keluarga tetap sehat walafiat ya.
0: Iya, iya, nanti balik pulang hati-hati ya. Nah. Kata jangan melupakan pentingnya keluarga.
1: Karena dengan

0: penuh luka, dengan wajah penuh noda. Bumi Pertiwi Indonesia tetap menopang rakyatnya.
1: Wahai putra bangsa, kembalilah ke pelukan Ibu Pertiwi, bumi Indonesia tercinta. Kembalilah.
2: Dan mari bersama-sama kita sembuhkan luka Ibu Pertiwi.

96,9 FM Alkogar Radio Bali. Halo, selamat pagi Alkogar. Pagi hari ini ditemenin sama Kiki Widanti. Seperti biasa diajak wacana seputar wanita. Seperti biasa sampai jam 11 siang.

96.4. Selamat pagi Alka Giaras, gimana kabar Anda di pagi hari yang cukup cerah ini? Gak terlalu panas juga ya untuk pagi hari ini. Biasanya kan nyengat banget, panasnya nyenter banget, tapi kali ini agak redup sedikit ya, mungkin karena di langit berawan Alka Giaras, jadi cocok lah untuk kita pakai beraktivitas di luar rumah ya. Dan senang banget Kiki Widanti bisa hadir lagi ke tengah ruang dengar Anda di Ajang Wacana Seputar Wanita. Dan seperti biasa setiap hari Selasa, topik bahasan kita adalah seputar keluarga. Gak akan ada habis-habisnya kalau kita ngebahas keluarga Alka Giaras, karena memang sekompleks itu ya bahasannya. Apalagi ngebahas soal anak Alka Giaras, aduh, selalu aja ada hal-hal baru yang mereka perbuat dan memang menarik untuk dibahas ya. Hari ini kita akan membahas bagaimana membuat toddler nurut tanpa banyak drama. Nah ini nih ya, minggu depan udah mulai sekolah ya. Jadi buat para bunda, mama-mama dan juga ayah gitu ya, sebagai orang tua tentunya harus ekstra siaga gitu mempersiapkan mereka ya. Jadi bagaimana sih membuat toddler itu nurut tanpa banyak drama, itu akan kita bahas bersama sampai nanti kebersamaan kita tepat di jam 11 siang. Jadi tetap atensi bersama Kiki Widanti.

0: 96.9 El Cobra Radio Bali.
1: Halo.
2: Halo Ayu, gimana? Paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
1: Kak Amel, udah nih kak. Makasih ya, gelasnya lucu-lucu banget.
3: Kakak beli di mana sih? Kakak kan nggak suka belanja keluar rumah.
2: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
1: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
2: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Nggak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
1: Wah, aku baru tahu loh kak, kalau Dapur Prima bisa belanja secara online juga. Ya udah deh kak, aku bakal kepoin dulu website dan online.

0: lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Kedonganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Mulai dari barang pecah belah, elektrik, stainless steel, plastik, dan kain. Kini, belanja di Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Sekali lagi, 0812-8583-5397. Lengkapi alat dapur dan rumah tangga Anda hanya dari rumah. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.
1: Music in the morning. 96.9 FM El Cobra Radio.

right here. VD, drop your voice, come on.

karir ya, karir yang stabil khususnya, udah males banget pindah-pindah tempat kerja gitu kan, pengennya berwirausaha aja tapi modalnya yang memang potensial berkembang gitu ya. Karena memang ketika kita ingin berusaha tapi modalnya itu pas-pasan, tentunya kita ingin modal yang sudah kita keluarkan itu pun berkembang ya. Nah, mungkin Anda bisa berkontribusi pada ketahanan pangan untuk usahanya Alkoigers. Tapi sebelum Anda memulai usaha di bidang pangan gitu ya, karena pertanian modern itu nggak hanya tentang bercocok tanam aja Alkoigers, tapi juga melibatkan teknologi dan menawarkan tantangan untuk Anda yang memang tertarik dengan dunia sains, teknologi, dan juga inovasi. Saya rekomendasikan untuk lanjut kuliah di Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi Universitas Swarmadewa. Di sana Anda bisa belajar tentang bagaimana agroteknologi peternakan, kemudian teknologi pangan ya. Karena di Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa ini ada 4 program studi terakreditasi unggul atau A yang bisa Anda pilih, yaitu program studi agroteknologi, program studi peternakan, program studi teknologi pangan dan hasil pertanian, serta ada juga program studi manajemen sumber daya perairan atau perikanan ya. Jadi di sana Anda bisa pilih nih mau belajar yang mana gitu kan, mau fokus pada bidang studi yang mana. Staf pengajar di sana juga sudah terdiri dari dosen tetap dengan kualifikasi profesor, doktor, dan juga magister. Anda juga mendapatkan fasilitas kampus yang ber-AC, ruang kelasnya bersih, laboratorium pembelajaran dan penelitiannya juga lengkap banget, free wifi dengan akses internet yang super cepat ya. Jadi segera daftar kuliah di Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa. Untuk informasi lebih lengkap Anda bisa klik di sipenmaru.warmadewa.ac.id atau bisa hubungi Dr. Inengah Mulyarta SSI MSI di nomor 081338576547 atau bisa hubungi Insinyur Iwayan Sudiarta MP di nomor 081338665310.

0: 96.9
1: El Cobra Radio Bali. El Cobra Radio Bali.
2: PT Klendi Sejahtera Abadi membuka lowongan pekerjaan untuk posisi Supervisor Area, Manager Operasional, HRD atau Rekruter dan Admin, Buyer atau Purchasing Fresh Food, Administrasi, Admin CCTV, Kepala Toko, Staff Stock Opnam, Teknisi AC, Teknisi Listrik, Building Maintenance, Satpam, Kasir, Pramuniaga, Sopir, Staff Gudang, dan Waker atau Penjaga Malam.
3: Dengan penempatan di Head Office Klendis, Toko Klendis Area Denpasar yaitu Gatsu, Bulung Indah, Pemogan, dan lainnya, Toko Klendis Area Gianyar yaitu Batu Bulan, Celup, Ketewel, Ubud, dan Keramas, Toko Klendis Area Badung Selatan yaitu Uluwatu dan Nusa Dua, Toko Klendis Area Badung Utara yaitu Mengwi, Sangeh, dan Dalung, Toko Klendis Area Tabanan, Toko Klendis Area Singaraja, serta toko cabang baru di Seririt yang akan segera dibuka.
2: Bisa datang bawa lamaran dan langsung interview yang diadakan selama
4: bulan Juli 2026.
2: Lamaran juga bisa dititipkan di kantor pusat Klendis, lantai 3 Misanto Cavidalo, di cabang Klendis terdekat, atau melalui email ke rekrutmenklendisbali@gmail.com.
3: Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 087-761-299-127 atau 081-935-102-997 setiap Senin sampai Jumat. Dan jangan lupa, ikuti Instagram kami di @lokerbaliklendis dan di @klendiskrosirbali.

96,9 FM Lokoge Radio Bali. Kalau kita ngebahas tentang toddler, tentang anak itu pastinya gak ada habisnya Lokogers. Karena menghadapi toddler yang super aktif dan juga selalu dipenuhi dengan rasa ingin tahu, itu memang bisa mendatangkan tantangan tersendiri untuk kita sebagai orang tua ya. Dan hal ini karena toddler itu masih berada di fase eksplorasi dan selalu ingin menunjukkan kemandirian melalui berbagai cara, sehingga kadang sulit untuk benar-benar diarahkan ya. Walau memang mungkin sulit ya Helco Gers, tapi bukan berarti toddler itu gak bisa diajarin untuk mendengarkan dan juga belajar mengikuti arahan yang diberikan oleh orang tuanya loh. Jadi ada beberapa cara yang sudah saya rangkum ya, dilansir dari IDN Times. Ada beberapa cara yang kita sebagai orang tua bisa ikuti atau bisa praktekkan, terapkan di rumah untuk membantu toddler kita agar mau nurut sama kita Alfa Garcia. Yang pertama itu sudah pasti gunakan komunikasi yang jelas dan sederhana. Karena untuk memahami batasan dan belajar disiplin tanpa berpotensi mengalami drama yang berlebihan, itu adalah kuncinya komunikasi Alkogers. Apapun ya, itu kuncinya adalah komunikasi, termasuk juga toddler. Karena pada umumnya mereka itu belum memiliki kemampuan untuk bisa memahami kalimat yang rumit yang disampaikan oleh orang tua. Sehingga penting banget untuk kita berbicara dengan kalimat yang singkat dan juga jelas. Jangan sampai apa yang kita ucapkan itu terkesan terbelit-belit dan membingungkan mereka, sehingga langsung aja pada intinya Alkogers ya, mereka tuh belum bisa gitu nangkep informasi ataupun menguraikan kata-kata secara jelas. Jadi pastikan orang tua menggunakan nada suara yang terdengar tegas tapi tetap lembut, agar nantinya anak tidak merasa terintimidasi. Proses komunikasi yang konsisten dan juga diulang dengan cara yang positif tentu bisa membantu anak untuk memahami apa yang disampaikan oleh orang tuanya tanpa merasa terbebani atau merasa dimarahi.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Iya, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
0: FM. Ah, aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

0: Mega FM.
1: Sakitnya tuh di sini.
2: Waduh, Mama lagi ngapain? Tumben Mama nyanyinya kayak gitu.
1: Ini loh sayang, Mama lagi bingung mau belanja bulanan, apa-apa serba naik. Mana duit yang dikasih Papa pas-pasan lagi. Aduh,
2: ngapain bingung-bingung sih, Ma? Kan sudah ada toko terlengkap dan termurah.
1: Hah? Toko apa itu? Kok Mama belum tahu?
2: Klendi Smart, Ma. Mama bisa cari apa aja, semuanya ada. Mulai dari perlengkapan bayi seperti susu, diapers, baju bayi dan anak-anak, mobil dan motor aki, perlengkapan rumah tangga, dan masih banyak lagi yang lain.
1: Wah, kalau gitu, ayo temenin Mama ke Klendi Smart sekarang ya, buat borong-borong.
3: Di Klendi Smart tersedia semua keperluan sehari-hari Anda. Mulai dari sembako, peralatan dapur, alat tulis dan keperluan kantor, mainan anak-anak, susu, dan semua kebutuhan bayi tersedia lengkap dengan harga terjangkau. Di beberapa cabang tersedia daging ayam dan sapi, sayur dan buah-buahan, serta fashion dewasa dengan model terbaik dan selalu up to date. Ayo, tunggu apa lagi? Buruan ke Klendi Smart. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi hotline kami di 085-338-064-285.
4: Ingin belanja murah dan nyaman? Klendi Smart, pilihan yang termurah.

santai sudah membuat kita di 10 menit terlepas dari jam 10 pagi. Alkagers, gimana, sudah sarapan belum? Harusnya udah ya, jam 10 pagi itu biasanya udah selesai sarapan, terus sekarang udah mulai untuk beraktivitas lagi, udah mulai mikirin mau nongkrong di mana, ngopi ya, dan juga mau makan siang di mana. Semangat, semoga apapun yang menjadi aktivitas Anda hari ini berjalan dengan baik dan lancar ya. Masih ditemenin sama Kiki Widanti pagi hari ini di Ajang Wacana seputar wanita. Topik bahasan kita masih seputar keluarga, tepatnya bagaimana sih cara membuat anak itu, terutama toddler ya, jadi nurut sama kita sebagai orang tua. Masih akan dibahas sampai nanti tepat di jam 11 siang. Jadi untuk itu tetap atensi di 96,9 FM Akoga Radio Bali bersama Kiki Widanti.

kehidupan kita akan lebih mudah ya. Salah satunya adalah memanajemen waktu dengan baik. Jam segini harus makan, jam segini harus tidur siang, dan jam sekian harus sudah tidur malam supaya besoknya bisa fresh lagi. Dan itu salah satu bentuk manajemen waktu yang baik, Alkagers. Dan ilmu manajemen itu adalah ilmu yang berdimensi paling luas ya, termasuk juga di dunia kerja. Ilmu manajemen ini bisa dipakai kerja di mana-mana, di berbagai bidang apa aja. Buat Anda yang memang pengen banget jadi pegawai negeri, pegawai perusahaan, bahkan ilmu membuat bisnis sendiri pun, alias sebagai pemilik bisnis ataupun wirausaha, memerlukan ilmu manajemen itu, LKGRS. Dan tahukah Anda bahwa kampus manajemen terbaik di Bali itu adalah STIMI Handayani, yaitu Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Indonesia Handayani. Kampus atau sekolah tinggi manajemen terbaik di Bali, yang pertama, yang paling legend, yang paling fokus, paling spesialis dan konsisten pada ilmu manajemen, berdiri sejak tahun 1979. Keren banget kan, dari zaman orang tua kita dulu loh, Alkogers. Dan memang ini terserap di berbagai bidang pekerjaan, pemerintahan, swasta, bisnis, industri, bahkan menjadi pengusaha-pengusaha sukses di Bali dan juga luar Bali. Karena ilmu manajemen itu memang diperlukan dalam pekerjaan apapun, bahkan di bidang AI dengan teknologi digital tercanggih pun harus dimanage dengan baik berdasarkan ilmu manajemen yang lengkap dan juga terbukti efektif. Untuk Anda yang berminat kuliah manajemen, bisa di STIMI Handayani. Lokasi kampusnya ada di pusat kota Denpasar juga kok, di Jalan Tukat Banyusari nomor 17 Denpasar, di ujung Jalan Sudirman Denpasar ya, dekat dengan SMA Negeri 2 Denpasar. Di situ kan ada kayak pertigaan gitu ya, depan SMA 2 itu, di jalan menuju ke selatan ya, itu ada Jalan Tukat Banyusari. Abis kuliah mau nge-mall juga bisa banget, ada mall di deket sana, mau nugas, mau hangout, bahkan mau kerja gampang, tinggal set-set ya dari kampus STIMI Handayani, gampang kemana-mana. Jadi untuk Anda yang mau daftar bisa WhatsApp ke nomor 082-145-666-199. Sekali lagi kalau mau dicatat di nomor 082-145-666-199.

0: Dari putaran hari, beragam peristiwa mengalir. Dari mata hati, kebeningan informasi tersaji. Tanpa harus menjadi surat kabar yang lahir pertama kali, Nusa Bali terandalkan menjadi pemandu suara hati. Kami hadir setiap hari, jadi jendela mata hati. Membuka tabir dari setiap peristiwa, membedah fakta dengan kejernihan nurani. Nusa Bali memang diramu untuk tidak sekedar menjadi koran biasa, karena suara kebenaran adalah nahkoda kami. Nusa Bali, bacaan bagi Anda yang berpikir cerdas. Nusa Bali,
1: yang penting beritanya beli.
2: Music. More fun. 96.9.

mereka agar nurut sama kita gitu ya. Karena toddler itu mungkin seringkali menolak diberi perintah karena mereka merasa punya kendali untuk melakukan segala sesuatunya, merasa bisa gitu ya. Nah, jika orang tua bisa memberikan pilihan yang terbatas, maka nantinya anak akan lebih kooperatif untuk memilih tanpa merasa dipaksa. Alkogers, entah itu pada saat harus memilih makanan, memilih mainan, ataupun pakaian yang nantinya akan digunakan. Metode yang satu ini bukan hanya efektif untuk mengurangi tantrum pada anak, tapi juga bisa mengajarkan anak mengenai proses pengambilan keputusan sejak dini. Setidaknya cara tersebut bisa membantu anak untuk belajar bahwa mengikuti aturan bukan berarti membuatnya kehilangan kendali, tapi jadi memperoleh kesempatan untuk memilih pilihan dalam batasan yang jelas.

Hotel Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya nggak hanya di ocean, tapi juga river cruise. Trainingnya pun nggak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke ocean atau river cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, rock on!

lalu menghukumnya? Kalau iya, apakah mereka akan nurut sama Anda setelah ada hukum? Mungkin saja iya akan langsung nurut, tapi mungkin ada beberapa yang tidak nurut ya, malah semakin melawan, semakin menjadi-jadi alkohol girls. Nah, daripada menggunakan hukuman, ada baiknya Anda mengganti hal tersebut menggunakan konsekuensi yang konsisten. Karena konsekuensi yang logis ini ternyata bisa membuat para toddler untuk bisa memahami antara tindakan dan juga akibat yang bisa terjadi dari setiap perilakunya. Contohnya nih, pada saat anak nggak sengaja menumpahkan susu gitu kan karena bermain, maka minta mereka untuk membersihkannya, alkohol girls. Hal ini bisa mengajarkan anak untuk selalu bertanggung jawab atas apa yang dilakukannya, sehingga tidak perlu menggunakan cara ancaman ataupun hukuman secara berlebihan ya. Penting sekali untuk selalu menerapkan konsekuensi dengan konsisten supaya nantinya anak itu bisa memahami bahwa setiap tindakan yang dilakukannya itu pasti punya akibat ya. Jadi ada sebab, ada akibatnya gitu, alkohol girls. Jika aturan tersebut diterapkan secara tidak konsisten, maka hal ini akan membuat anak rentan, bingung, dan pada akhirnya melakukan kesalahan yang sama. Jadi ketika Anda ingin mengajarkan anak Anda dan untuk bertanggung jawab, selalu terapkan konsekuensi yang konsisten, alkohol girls.

0: 김이라디오쿠
1: 목감 김이라디오쿠
0: 목감 김이라디오쿠
1: 이게 나무 거기 두세
0: 나무 향기 도이가라디오쿠
1: 아노 에 kenapa kalian berkelahi
0: ini dia rebut radioku aku kan mau dengerin radio C
1: ah radio C mendingan radio P kalian kuno itu radio yang kurang aci ini radio yang aci dengerin dong
2: 96.9
0: Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini El Koga Radio Bali.

96,9. Senyumlah satu lagu miliknya Anmes Kamaleng ya, sudah membawa kita tepat sekali jam 11 siang waktu Alkoge Radio Bali. Jadi lagu ini menjadi lagu terakhir kita ya di perjumpaan kali ini dalam panjang wacana seputar wanita. Semoga topik bahasan kita tadi seputar keluarga bisa memberikan inspirasi untuk Anda dan juga menambah wawasan Anda dalam merawat toddler alkogers ya. Semangat untuk para mama dan juga orang tua yang punya toddler lagi sibuk-sibuknya pasti ya, karena toddler itu memang selalu aja punya acara, selalu aja punya hal-hal baru yang bikin kita gregetan ya. Akhirnya Kiki Widanti pamit undur diri. Akhir kata, jangan melupakan pentingnya keluarga, karena dengan keluarga ada ikatan darah yang menyatukan Anda sepanjang masa. Selamat siang, kita jumpa lagi di lain kesempatan. Goodbye.

0: Sinta, keluar yuk. Otak gue udah padat banget nih sama isi buku.
1: Mau kemana? Bentar, belum selesai nih.
0: Ih, baca apa ngecek status sih?
1: Heh, gue lagi search buku novelisasi kedua yang ini. Siapa tahu dapat kak.
0: Oh, oke. Okay. Emang koneksi di perpus ini oke?
1: Okay? Oke okay banget. Koneksi perpustakaan ini kan pakai channel 11, dedicated access, dan pelayanannya berasa bintang 5. Dengan paket terkecil 1 Mbps, dan layanan call centernya sampai 24 jam.
0: Ini perpus, say.
1: Channel 11 beralamat di Jalan Bypass Murah Rai, nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Akses, Instagram di Era _ Akses, info di info@cakralintas.net.id. The Amazing FM El Cougar Radio Bali.

0: Keagungan dan nilai-nilai luhur masa lalu. Redaksi Elkoga Radio Bali mempersembahkan Elkopedia, ensiklopedia tentang Bali ala Elkoga Radio Bali. Mari kita simak, ini salah satunya.
1: Buka ngelawar capung, gedenan bel. Orang Bali tentu tidak lazim mengolah daging capung yang ukurannya tergolong kecil untuk dijadikan lawar. Karena umumnya lawar diolah dari daging ayam, bebek, kuir, atau babi. Dan jika kita pikirkan, membuat lawar capung tentu sebuah pekerjaan yang cukup menguras tenaga. Mulai dari mengumpulkan capung, menyiapkan bumbu, hingga mengolahnya menjadi lawar. Repot kan? Hasilnya pun sedikit. Beruntung, ngelawar capung hanyalah sebuah sesenggakan atau pengibaratan sesuatu. Dan pesan yang bisa ditangkap dari sesenggakan buka ngelawar capung gedenan bea adalah agar kita diharapkan mampu mengatur sebuah pekerjaan. Jangan sampai pekerjaan yang begitu besar dan merepotkan hanya membuahkan hasil yang kecil, tidak berharga, atau bahkan sia-sia.

0: Hadeh, punya suami persis pan balang tamak, ada aja yang diakalin. Ji, Ji. Mih, Dewa Ratu, kenapa halaman sempit gini dicongcong-congcong? Mau buat apa, Ji?
1: Mau tak jadiin tembok modern, Bu? Tuh, bagus ya. Bisa jadi meja untuk santai juga. Aji gitu loh.
0: Tebel. Duh, Haji, rumah kita tipe 3S gini. Sana-sini sempit. Mana bisa dibuatin begitu?
1: Bisa, Bu. Justru karena sempit tuh kita harus kreatif. Ada selah 80 cm, bisa kita jadikan tebel modern. Pelan-pelan kita sudah nerapin zero waste. Sampah dapur harian kita, sampah ritual kayak canang yang jelas semua adalah organik, celepin dini, rumah kita bersih, dan bisa jadi subur karena menghasilkan kompos.
0: Terus, sampah plastik dan anorganik lainnya gimana?
1: Untuk sampah plastik, kita pilih dari rumah dan diproses ke TPS 3R. Hasilnya, bisa jadi barang yang bisa mendatangkan pis, cuan. Sampah tuh nggak lagi jadi masalah, malah jadi berkah. Dengan tebo modern, sampah organik bisa jadi pupuk.
0: Wah, kalau begitu tiap keluarga bisa mandiri ya? Gak perlu tunggu TPA penuh lagi.
1: Betul. Bayangin deh, kalau semua orang olah sampah dari rumah, pulau ini bakal tetap bersih, indah, sehat buat anak cucu kita nanti. Daripada protes, ngabisin energi, mending siapin sampah organiknya biar langsung dimasukin sini.
2: Sampah bukan sekedar dibuang, tapi harus dikelola. Mari kelola sampah dari sumbernya. Bersih dari rumah, lestari untuk Bali. Karena Bali bukan hanya destinasi, tapi rumah kita bersama. Mari kelola sampah dari sumbernya, agar Bali resik, becik, lan acik.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 96.9 Google Radio Bali.

0: Ini radioku.
1: Bukan, ini radioku.
0: Bukan, ini radioku.
1: Iya, kamu kok gitu sih?
0: Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
0: FM. Ah, aci ya. Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

0: penuh luka, dengan wajah penuh noda. Bumi Pertiwi Indonesia tetap menopang rakyatnya.
1: Wahai putra bangsa, kembalilah ke pelukan Ibu Pertiwi, bumi Indonesia tercinta. Kembalilah.
2: Dan mari bersama-sama kita sembuhkan luka Ibu Pertiwi.

96.9 Okeger Radio Bali. Siang hari memang seringkali menjadi momen yang paling sibuk bagi sebagian orang ya, dalam keseharian Anda terutama ya. Jadi tidak jarang juga di siang hari menjadi waktu di mana tenaga terkuras, pikiran kadang diuji dan juga dituntut untuk tetap semangat dalam menjalani aktivitas. Aduh, gimana caranya? Jadi mungkin Anda punya tips tersendiri di mana Anda dihadapkan dengan hal yang sedemikian rupa ya. Tapi di balik lelahnya siang hari ini selalu aja ada solusi untuk tetap tersenyum dan juga merasa bahagia. Karena mengungkapkan kata-kata di siang hari itu bisa menjadi cara sederhana untuk memberi semangat pada diri Anda sendiri maupun kepada orang lain. Ya memang ya, berawal dari hal yang positif. Jadi hal positif ini bukan hanya berpengaruh kepada diri Anda sendiri melainkan kepada orang lain juga. Jadi jangan pernah takut untuk berbuat baik sepanjang masa ya. Dan di siang hari ini Kori Purnama juga mau mengingatkan Anda nih untuk setidaknya istirahat dan juga makan siang terlebih dahulu sebelum Anda melanjutkan kembali pekerjaan Anda ya. Jadi kali ini saya juga akan menemani ruang dengar Anda seperti biasa di ajang High Noon, dan pastinya saya menemani ruang dengar Anda dengan single-single acik dari Belantika Musik Indonesia dan juga mancanegara. Dan bukan hanya itu saja ya, ada juga informasi, ada juga tips menarik lainnya yang memang akan saya hadirkan selama 2 jam ke depan nanti. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap atensi di 96.9 Okeger Radio Bali. Sampai nanti kebersamaan kita di jam 2 siang.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Iya, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
0: FM. Ah, aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

96.9 Radio Bali. Sadar atau tidak, ilmu manajemen itu adalah ilmu yang berdimensi paling luas. Bisa dipakai kerja di mana saja dan juga di berbagai bidang apa saja. Contohnya saja ya, jadi pegawai negeri, pegawai perusahaan, bahkan ilmu pembuat bisnis sendiri alias sebagai pemilik bisnis atau wirausaha. Dan tahukah Anda, kampus manajemen terbaik di Bali adalah STIMI Handayani, yaitu Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Indonesia Handayani. Kampus Sekolah Tinggi Manajemen terbaik di Bali, yang pertama, yang paling legend, yang juga paling fokus, paling spesialis dan juga konsisten pada ilmu manajemen, yang berdiri sejak tahun 1979. Waduh, lama sekali ya. Dan kampus legend yang terkenal, yang alumni-alumninya terbukti sukses, yang memang terserap di berbagai bidang pekerjaan, pemerintahan, di swasta, bisnis, industri, bahkan menjadi pengusaha-pengusaha sukses di Bali maupun di luar Bali. Jadi mungkin dari Anda banyak yang bertanya ya, mengapa demikian ya? Karena ilmu manajemen itu diperlukan dalam pekerjaan apapun, bahkan di bidang AI dan juga teknologi digital tercanggih sekalipun, dan harus dimanage dengan baik berdasarkan ilmu manajemen yang lengkap dan juga terbukti efektif. Untuk lokasi kampusnya sendiri yaitu ada di pusat kota Denpasar, yaitu di Jalan Tukat Banyuasri nomor 17 Denpasar ya, itu tepatnya di ujung Jalan Sudirman Denpasar, dekat SMA 2 Denpasar. Jadi habis kuliah, mau nge-mall, mau nugas, ataupun mau jalan-jalan, bahkan mau kerja, itu gampang ya, tinggal sat-sat-sat-sat aja ya. Karena dari kampus itu STIMI Handayani ini gampang kemana-mana. Jadi langsung saja buruan daftarkan diri Anda. Dan untuk informasi lebih lanjutnya lagi, Anda bisa langsung WhatsApp di nomor 082145 6-nya 3 kali 199. Sekali lagi di 082 145 666 199.

0: gimana? Paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
1: Eh, Kak Amel. Udah nih, Kak. Makasih ya, gelasnya lucu-lucu banget.
2: Kakak beli di mana sih? Kakak kan nggak suka belanja keluar rumah.
0: Tenang aja. Kakak belinya di Dapur Prima kok.
1: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
0: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Nggak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
1: Wah, aku baru tahu loh, Kak, kalau Dapur Prima bisa belanja secara online juga. Ya udah deh, Kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya. Bye!
0: Tunggu! Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Kedonganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celup Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Mulai dari barang pecah belah, elektrik, stainless steel, plastik, dan kain. Kini, belanja di Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Sekali lagi, 0812-8583-5397. Lengkapi alat dapur dan rumah tangga Anda hanya dari rumah. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.

Sangat cantik ya. Jadi untuk Anda yang hobi belanja online ya terutama jangan sampai kelewatan hari ini, check out langsung. Oke girls, tapi untuk Anda yang mungkin hari ini belum sempet gitu ya untuk belanja online ataupun belanja offline, jangan khawatir oke girls, karena ada tempat belanja yang setiap harinya ada saja promo-promo menarik, bahkan harga yang murah. Di mana lagi kalau tidak di Klendis terdekat dari rumah Anda. Dan kali ini saya akan membocorkan sedikit ya promo-promo menarik yang sedang diadakan di Klendis. Jadi diantaranya ada Citato Big Size Spicy Chicken ukuran 168 gram mendapatkan potongan harga senilai Rp3.000. Ada Sari Ayu Hydra Glow Facial Foam ukuran 100 gram mendapatkan potongan harga juga sebesar Rp3.200. Ada Paseo Smart Facial Soft Pack mendapatkan potongan harga senilai Rp3.500. Ada juga Dylan Cookies Choco Chip ukuran 69 gram mendapatkan potongan harga senilai Rp2.100. Ada juga Makuku Air Diaper Slim Tip Newborn 52 dengan harga Rp99.900. Ada juga caplang minyak kayu putih bayi plus Coco Mile ukuran 60 mili dengan harga Rp13.200. Dan satu lagi ya, ada juga Dede Facial Wash 100 gram Alvarian dengan harga Rp19.200 saja. Dan memang masih banyak lagi promo-promo menarik yang bisa Anda dapatkan di Klendis terdekat dari rumah Anda, karena pastinya di Klendis yang terlengkap dan termurah.

Royal Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya nggak hanya di ocean, tapi juga river cruise. Trainingnya pun nggak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke ocean atau river cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Fronting, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, rock on!

Dari Fisik Sekolah New Bali dalam memilih pendidikan selanjutnya memang harus dipikirkan secara sungguh-sungguh dan benar-benar matang. Jangan sampai Anda istilahnya ikut-ikutan teman, bahkan tidak tahu passion Anda di bidang apa. Jadi kali ini kan memang banyak sekali informasi-informasi seputar kampus, terutama tempat kuliah. Jadi Anda juga harus mengetahui informasi-informasi tersebut ya, terutama informasi menarik yang satu ini yang datangnya dari Fakultas Pertanian, Sains dan juga Teknologi Universitas Warmadewa. Jadi Universitas Warmadewa sudah bernaung di bawah Yayasan Sri Kesari Warmadewa. Ini adalah pilihan logis untuk Anda yang ingin memiliki karir yang stabil, berkontribusi pada ketahanan pangan, dan juga bahkan berwirausaha dengan modal yang potensial dan berkembang. Dan pertanian modern ini tidak hanya tentang yang namanya bercocok tanam saja, Elka Gers, tetapi juga melibatkan teknologi serta menawarkan tantangan untuk Anda yang tertarik dengan dunia sains, teknologi, dan juga inovasi. Dan untuk program studinya sendiri itu sudah terakreditasi unggul A ya, yang bisa Anda pilih. Mulai dari program studi agroteknologi yang memang berkonsentrasi pada budidaya pertanian dan juga produksi, serta pengelolaan produk hortikultura, perkebunan, pangan yang memang memiliki nilai ekonomis tinggi untuk konsumsi maupun estetika atau landscape untuk menunjang pengembangan pariwisata. Dan untuk kurikulumnya sendiri sudah berbasis industri yang memang ke arah teknologi modern untuk mencetak wirausaha muda yang memang siap bekerja untuk meningkatkan nilai tambah. Dan yang selanjutnya ada juga program studi peternakan yang mempelajari semua ilmu pengetahuan dan juga kegiatan praktek yang terkait dengan peternakan. Di antaranya ada teknologi produksi dan juga pemuliaan, nutrisi dan teknologi pangan, ada juga teknologi pengolahan hasil ternak, serta manajemen dan agrobisnis. Dan untuk kurikulumnya sendiri yang ditawarkan sesuai dengan kebutuhan dunia kerja, kebutuhan industri, kewirausahaan, dan juga sosial kemasyarakatan. Dan yang ketiga, ada program studi teknologi pangan dan juga hasil pertanian yang memang berkonsentrasi pada teknologi pangan dan juga hasil pertanian dan berfokus pada penanganan pasca panen, pengawetan, serta pengolahan pangan termasuk pangan tradisional dan juga pangan fungsional. Dan untuk penanganan industri pangan itu sudah mendukung ekowisata dan juga pengembangan produk pangan yang memang sudah bernutrisi, aman, dan juga pastinya berkualitas. Dan yang terakhir ada program studi manajemen sumber daya perairan atau perikanan yang berkonsentrasi di dalam pengembangan ekonomi biru di bidang manajemen sumber daya perairan yang berwawasan ekowisata dan sudah berlandaskan kearifan lokal Segara Kerti serta memperhatikan Sustainable Development Goals atau SDGs. Dan prinsip ini sudah diimplementasikan ke setiap mata kuliah Elka Gers, mulai dari perikanan tangkap, perikanan budidaya, konservasi, sampai pengolahan dan juga pemasaran hasil perikanan. Jadi dari keempat program studi tersebut, selain itu kenapa sih harus memilih Fakultas Pertanian, Sains dan juga Teknologi di Universitas Warmadewa? Selain sudah lengkap, staf pengajarnya memang terdiri dari dosen tetap yang dibantu oleh staf pengajar dari instansi kedinasan dengan kualifikasi ada profesor, ada doktor dan juga magister. Dan boleh tengok sedikit ya ke fasilitas kampusnya, kelasnya sudah bersih, sudah ber-AC, labnya lengkap dan juga pastinya free wifi dengan akses internet yang super cepat. Aduh, sepertinya tidak perlu pikir lama lagi ya, putuskan sekarang juga untuk daftarkan kuliah Anda di Fakultas Pertanian, Sains dan juga Teknologi Universitas Warmadewa. Dan untuk informasi lebih lengkapnya lagi, Anda juga bisa langsung klik di sipenmaru.warmadewa.ac.id atau bisa menghubungi kontak person di Bapak Insinyur Iwayan Sudiarta MP di nomor 081-338-665-310 dan kontak person Bapak Dr. Inengah Mulyarta SSI MSI di nomor 081-338-576-547.

0: 이라디오쿠
1: 못간 이라디오쿠
0: 못간 이라디오쿠
1: 이게 나무 거기 뚜세
0: 나무 향기 또 이라디오쿠
1: 아노 에헤 kenapa kalian berkelahi
0: ini dia rebut radioku aku kan mau dengerin radio C
1: ah radio C mendingan radio P kalian kuno itu radio yang kurang aci ini radio yang aci dengerin dong
2: 96.9
0: ah aci ya
1: ini El Koga Radio Bali.

macet itu bisa menjadi salah satu sumber depresi ataupun stres, karena menghabiskan waktu ya selama berjam-jam di jalan untuk menempuh jarak yang memang sebenarnya bisa dibilang cukup dekat, itu tentu bukanlah hal yang menyenangkan ya. Jadi menurut sebagian orang, belum lagi Anda mungkin dipertemukan dengan pengendara lain yang tidak taat aturan atau dikejar waktu karena tuntutan. Nah, dari sini Nelco Girls kemudian dikenal dengan istilah traffic stress syndrome atau stres karena kemacetan. Ya memang ada ya, karena kemacetan memang bukanlah suatu kondisi yang bisa dikendalikan, tapi Anda tetap bisa melakukan berbagai hal untuk mengurangi resiko terjadinya sindrom ini, alias traffic stress syndrome ini, LKGRC. Itu bisa dilakukan dengan pertimbangkan untuk menggunakan transportasi umum jika di wilayah Anda itu ada jalur khusus untuk hal tersebut ya. Jadi dengan jalur khusus, risiko macet itu bisa menjadi lebih kecil lagi. Dan yang paling simpel nih Alkagers, isi kemacetan dengan suatu kegiatan yang menyenangkan ya, seperti contohnya yaitu mendengarkan musik, apalagi musik favorit Anda ya. Dan kali ini saya masih akan menemani ruang dengar Anda dimanapun Anda berada di ajang High Noon di edisi hari ini, hari Selasa tanggal 7 Juli 2026. Dan pastinya bukan hanya itu saja Alkagers, saya juga pastinya akan menemani ruang dengar Anda dengan informasi-informasi menarik yang akan saya hadirkan selama 1 jam ke depan nanti. Untuk itu tetap atensi ya di 96.9 LKG Radio Bali sampai nanti di jam 2 siang.

0: Kogger suka lagu-lagu lawas era tahun 80 sampai 90-an, sekaligus pengen nostalgia tentang kenangan-kenangan masa sekolah dulu? Harus banget dengerin Beautiful Sunday setiap minggu jam 6 sampai jam 9 pagi. El Kogger juga bisa request lagu lama yang disuka, ikutan topik nostalgia sidul, informasi jadul yang sudah pasti bikin El Kogger senyum-senyum sendiri teringat masa lalu. Mau kan? Yuk bangun pagi di setiap minggu dan atensi di 96.9 El Koga Radio Bali.
1: The best oldies in FM stereo.
2: 96.9.

sering bepergian ke Bandung atau dari Bandung ke Bali, ada kabar baik nih untuk Anda, terutama warga Bandung ya, bukan Badung ya, Bandung ya. Jadi menjelang kembali beroperasinya Bandara Husein Sastra Negara, 8 rute penerbangan domestik dipastikan akan kembali dilayani. Oke guys, jadi rute tersebut meliputi Denpasar, ada Balikpapan, Medan, Pontianak, Makassar, Batam, Padang dan juga Pekanbaru. Dan pemerintah itu menargetkan operasional penerbangan jet komersial dimulai pada periode Juli hingga September di tahun 2026 ini, dan menunggu keputusan resmi dari Kementerian Perhubungan pula. Dan sejumlah persiapan juga memang terus dilakukan, mulai dari perbaikan akses jalan, lampu penerangan, sampai saluran air di sekitar bandara. Dan sementara itu, penataan sistem parkir dan juga transportasi komersial masih disempurnakan agar operasional bandara berjalan lebih tertib dan pastinya nyaman saat kembali melayani penumpang.

0: Podcast 96.9 FM
1: El Cobra Radio Bali. Sakitnya tuh di sini.
2: Waduh, Mama lagi ngapain? Tumben Mama nyanyinya kayak gitu.
1: Ini loh sayang, Mama lagi bingung mau belanja bulanan, apa-apa serba naik. Mana duit yang dikasih Papa pas-pasan lagi. Aduh,
2: ngapain bingung-bingung sih, Ma? Kan sudah ada toko terlengkap dan termurah.
1: Hah? Toko apa itu? Kok Mama belum tahu?
2: Klendi Smart, Ma. Mama bisa cari apa aja, semuanya ada. Mulai dari perlengkapan bayi seperti susu, diapers, baju bayi dan anak-anak, mobil dan motor aki, perlengkapan rumah tangga, dan masih banyak lagi yang lain.
1: Wah, kalau gitu, ayo temenin Mama ke Klendi Smart sekarang ya, buat borong-borong.
3: Di Klendi Smart, tersedia semua keperluan sehari-hari Anda. Mulai dari sembako, peralatan dapur, alat tulis dan keperluan kantor, mainan anak-anak, susu, dan semua kebutuhan bayi, tersedia lengkap dengan harga terjangkau. Di beberapa cabang, tersedia daging ayam dan sapi, sayur dan buah-buahan, serta fashion dewasa dengan model terbaik dan selalu up to date. Ayo, tunggu apa lagi? Buruan ke Klendi Smart. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi hotline kami di 085-338-064-285.
4: Ingin belanja murah dan nyaman? Klendi Smart, pilihan yang termurah.
0: More music, more fun. 96.9 FM El Cobra Radio Bali.

ada naik, kadang turun, bahkan kadang ada penurunan fungsi kognitif. Jadi boleh ya Anda cek dulu baru bangun, kira-kira saya punya kebiasaan apa ya baru bangun? Apakah baru bangun langsung pegang HP dan juga cek sosial media? Nah itu Tis, yang menjadi penyebab untuk Anda yang seringkali kelupaan atau bahkan sering yang namanya penurunan fungsi kognitif ataupun fungsi otak ya. Jadi ibaratkan gini loh Kak Gers, mata itu baru bangun seperti itu, nyawa belum terkumpul sepenuhnya, bahkan belum sempat minum air putih ataupun mengobrol gitu kan ya sama diri sendiri, tapi tangan ini sudah refleks untuk buka handphone. Nah, siapa nih kira-kira yang mengalami hal sedemikian rupa pagi-pagi ya? Jadi, hal ini dapat membuat otak mengalami brain rot ya, atau istilahnya kondisi penurunan fungsi kognitif, daya ingat, dan juga kemampuan berpikir kritis. Ya, akibatnya ya, itu salah satunya LK Gears. Karena saat baru bangun tidur itu otak Anda sangat gampang untuk menyerap informasi. Jadi begitu Anda langsung membuka sosial media, berarti Anda memaksa otak Anda untuk menyerap ratusan informasi secara acak dan juga secara cepat pula. Nah, mulai dari gosip artis barangkali ya kan, promo belanja ataupun konten affiliate sampai ke pencapaian orang lain. Nah, apapun yang Anda lihat itu yang diserap oleh tubuh Anda. Jadi dengan begitu informasi-informasi tersebut masuk ke otak Anda tanpa disaring ya. Akibatnya ya begitu Kak Girls, Anda memulai hari dengan kecemasan, moodnya gampang kesenggol sedikit ya, dan juga rasa lelah bahkan sebelum pekerjaan Anda dimulai sekalipun.

0: 96.9
1: El Cougar Radio Valley.
2: Hadeh, punya suami persis panbalang tama. Ada aja yang diakalin. Ji, Ji. Mih, Dewa Ratu, kenapa halaman sempit gini dicongcong-congcong? Mau buat apa, Ji?
3: Mau tak jadiin tempat modern, Bu. Tuh, bagus ya. Bisa jadi meja untuk santai juga. Haji gitu loh.
2: Tebel. Duh, Haji, rumah kita tipe 3S gini. Sana-sini sempit. Mana bisa dibuatin begitu?
3: Bisa, Bu. Justru karena sempit tuh kita harus kreatif. Ada selah 80 cm, bisa kita jadikan tebe modern. Pelan-pelan kita sudah nerapin zero waste. Sampah dapur harian kita, sampah ritual kayak canang yang jelas semua adalah organik, celepin dini, rumah kita bersih, dan bisa jadi subur karena menghasilkan kompos.
2: Terus, sampah plastik dan anorganik lainnya gimana?
3: Untuk sampah plastik, kita pilih dari rumah dan diproses ke TPS 3R. Hasilnya, bisa jadi barang yang bisa mendatangkan pis, cuan. Sampah tuh nggak lagi jadi masalah, malah jadi berkah. Dengan tebe modern, sampah organik bisa jadi pupuk.
2: Wah, kalau begitu tiap keluarga bisa mandiri ya? Nggak perlu tunggu TPA penuh lagi.
3: Betul. Bayangin deh, kalau semua orang olah sampah dari rumah, pulau ini bakal tetap bersih, indah, sehat buat anak cucu kita nanti. Daripada protes, ngabisin energi, mending siapin sampah organiknya biar langsung dimasukin sini.
4: Sampah bukan sekedar dibuang, tapi harus dikelola. Mari kelola sampah dari sumbernya. Bersih dari rumah, lestari untuk Bali. Karena Bali bukan hanya destinasi, tapi rumah kita bersama. Mari kelola sampah dari sumbernya, agar Bali resik, becik, lan acik.
5: Klan layanan masyarakat ini disampaikan oleh
0: 96.9.

96.9 LKGR Radio Bali. Makanan kekinian yang biasanya sering kita makan ya, itu ternyata adalah makanan tradisional LKGR. Jadi makanan tersebut adalah seblak ya. Jadi seblak ini merupakan makanan khas dari Sunda, konon katanya asal Bandung, yang kini populer dan juga identik dengan ya rasanya gurih, pedas, dan juga ada rasa-rasa kencurnya sedikit ya. Jadi kini memang sajian seblak itu berisi yang namanya kerupuk direbus ya, telur, siomay, ceker, cilok, bakso, hingga aneka bakso ikan dan juga sayur-sayuran. Dan seorang sejarawan kuliner itu menjelaskan memang seblak ini sudah ada di Jawa Barat ya sejak tahun 1990-an. Wah, lama juga ya. Dan pesatnya perkembangan seblak itu karena memang banyak perantau dari Jawa Barat itu datang ke Bandung. Nah, jadi belum ada catatan sejarah dari mana seblak itu ditemukan, LKGR. Tetapi ada yang percaya seblak ini ada sejak zaman kemerdekaan di Parahyangan. Misalnya di Garut itu ada makanan bernama kerupuk leor yang berarti kerupuk lemes, seperti itu ya. Dan sumber lain juga menyebutkan asal-usul seblak ini bermula dari melimpahnya persediaan kerupuk di Bandung kala itu ya. Jadi kerupuk yang sudah lama digoreng, yang tidak enak, lebih keras dan juga susah dikunyah, sehingga menumpuk dan juga dibuang. Nah, karena mubazir pada zaman itu sayang menyanyiakan, muncul ide dan juga kreasi mengolah kerupuk lama hingga terciptanya seblak. Nah, begitu asal mulanya LKGers. Jadi terkenal juga di sampai saat ini ya, jadi makanan tradisional yang memang populer sampai saat ini juga.

0: 96.9 LKG Radio Bali. Sudah tepat di jam 2 siang waktu di LKG Radio Bali. Dan itu artinya sudah tuntas juga kebersamaan kita di ajang High Noon di edisi hari ini, hari Selasa tanggal 7 Juli 2026. Dan saya ucapkan terima kasih juga untuk atensi Anda selama 2 jam ke belakang tadi. Semoga informasi yang sudah saya hadirkan, yang sudah saya bagikan dapat bermanfaat untuk Anda. Dan juga lagu-lagu yang sudah saya putarkan dapat menghibur Anda di siang hari ini. Dan langsung saja ya, dari kawasan Kecubung nomor 27 Denpasar Bali, Kori Purnama pamit. Dan akhir kata, jangan melupakan pentingnya keluarga, karena dengan keluarga ada ikatan darah yang menyatukan Anda sepanjang masa. Selamat siang dan selamat melanjutkan aktivitas Anda ya. Kita bertemu lagi di lain kesempatan dan sampai jumpa.
1: Music. 96.9 LKG Radio.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Iya, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Radio C, mendingan radio P.
1: Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9.
0: Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini El Koga Radio Bali.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Iya, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
0: FM. Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

0: Keagungan dan nilai-nilai luhur masa lalu. Redaksi Elkoga Radio Bali mempersembahkan Elkopedia, ensiklopedia tentang Bali ala Elkoga Radio Bali. Mari kita simak ini salah satunya.
1: Celebingkah Batan Biu, Bumi Linggah, Ajak Liu. Celebingkah Batan Biu, Bumi Linggah, Ajak Liu adalah salah satu wangsalan, jenis pantun pendek di Bali yang syarat nilai. Pantun ini cukup favorit, Celebingkah Batan Biu, apabila diterjemahkan bebas ke dalam bahasa Indonesia, tentu artinya menjadi lucu. Tidak ada korelasi antara syair dan artinya. Pecahan tembikar di bawah pohon pisang, dunia luas dengan penduduk yang banyak. Dan dari pantun pendek ini mengisyaratkan kepada kita tentang pesan-pesan nilai kebinekaan dan toleransi. Gumi Linggah Ajak Liu bermakna kompleksitas dan dinamika dalam kehidupan yang sungguh majemuk. Banyak orang tentu juga banyak pemikiran, ada anik ini, ada anik itu. Begitulah ketua kita di Bali bertutur untuk menghargai perbedaan untuk kebersamaan.

0: 96.9
1: El Cobra Radio Bali.
2: Yang, bantuin aku ngisi teka-teki silang dong. Menurun, ke bawah 6 kolom. Lagu Bali yang dikolaborasikan dengan tari biasa dipentaskan oleh anak laki-laki dan perempuan. Apa ya?
3: Gitu aja gak tahu. Jawabannya janger tuh sayang.
2: Oh iya, pas. Lanjut, suku asli yang mendiami daerah Jawa Barat. Apa aja ya? Tahu-tahu. Apa sih namanya itu ya?
3: Adeh, suku Sunda. Gampang gitu loh yang.
2: Hehehe, namanya juga lupa. Ada lagi nih, roti yang selalu ada di pernikahan orang suku Betawi. 9 kolom menurun. Hah? Roti apa men ya? Roti kering? Lah ini 10 kolom. Roti tawar? Nah ini 9 kolom. Roti tawar berarti jawabannya ya.
3: Astaga, roti buaya jawabannya tuh. Kamu nih kayaknya kurang dengar agama Indonesia deh.
4: Cinta cinta cinta Indonesia.
5: Bener tuh, jangan sampai malu-maluin ya karena punya pengetahuan yang minim tentang Indonesia. Yuk ketahui lebih banyak tentang keberagaman Indonesia, mulai dari suku, tradisi, budaya, dan berbagai hal-hal unik dari masyarakat di berbagai daerah Indonesia, hanya di Ragam Indonesia. Setiap hari Sabtu jam 9 pagi sampai 11 siang, tentunya di 96,9 FM El Koga Radio Bali.
2: Iya deh iya, tiap Sabtu pagi aku dengerin Ragam Indonesia di El Koga. Satu aja ya. ILY itu kepanjangan dari apa ya, Yang?
3: ILY? Oh, I love you.
2: I love you too.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Ih, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
2: Ah, radio C, mendingan radio P.
1: Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
3: 96.9
0: FM. Ah, aci ya. Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

0: 96.9
1: FM El Cobra Radio Bali.
2: Ma, mbaknya mana?
3: Tuh, lihat Nak E. Lagi main sama Komang anak kita. Kenapa emang beli deh?
2: Mau pinjam KTP-nya. Kan sudah seminggu Iem tinggal di rumah kita. Harusnya sejak kedatangan dan mulai tinggal bersama kita, kita sudah lapor sama lingkungan, tepatnya Klien Banjar sini.
3: Kok pakai ngelapor-ngelapor gitu? Emangnya Iem penjahat? Buronan? Apa teroris?
2: Mama, mama, di kala santai, coba deh baca kopian dokumen ini. Desa adat kita sudah memiliki aturan yang mengatur tentang hak dan kewajiban warga, baik warga asli dan pendatang sebagai tamyu atau krama tamyu. Aturan tertulis ini namanya Prarem Kesukretan.
3: Oh, jadi Mbak Iem tuh statusnya sebagai tamyu di desa kita ya?
2: Iya, sebagai tamu. Tepatnya tamyu padunungan. Mbak Iem mendapatkan pengakuan dan perlindungan. Itu hak atau swadikara yang ia dapatkan di desa ini.
3: Berarti kalau ada hak, ada...
2: Iya, ada kewajiban atau swadharma. Mbak Iem sebagai orang yang tinggal dan mencari nafkah di sini dikenakan dudukan yang akan dilakukan oleh petugas desa yang ditunjuk. Dudukan ini bukan pungli ya, karena resmi dan sudah memiliki payung hukum, yaitu prarem itu.
3: Nah, itu ada bule-bule yang tinggal di villa Pak Yan Karte di sebelah itu, tamyu juga kan?
2: Iya, tamyu juga. Dia kan tinggalnya tidak lama, paling seminggu atau sebulan. Bule itu dikategorikan tamyu parga tekale. Sama, mereka memiliki swadikara dan swadharma juga di desa ini.
3: Wih, keren desa adat kita ya, Bli. Jadi, baik penduduk asli atau krama mipil dan para pendatang atau tamyu jelas terdata. Kita tenang, mereka aman juga. Sebuah kehidupan yang harmonis dan bikin romantis.
4: Sebagai krama Bali, kita mesti berbangga hidup dalam kesatuan desa adat di Bali. Keberadaan desa adat di Bali telah hadir sejak zaman Bali kuno. Dengan segala dinamikanya, desa adat tetap tangguh hingga masa kini. Dan kini sudah sepatutnya setiap desa adat di Bali membentengi diri dengan memiliki aturan. Bagaimana tugas, kewenangan, dan kewajiban desa adat kita untuk menjaga kasukretan krama. Sehingga terwujud keseimbangan antara ketertiban, ketentraman, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kedamaian baik secara skala maupun niskala antara krama adat, para tamyu, atau krama tamyu yang mencari kehidupan di Bali. Mari jaga taksu Bali dengan tetap menjaga, memuliakan keberadaan desa adat Bali.
5: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 96.9

96.9 Elkoger Radio Bali. Halo Elkoger, selamat sore. Ada Agung Prabafamsa kali ini menemani ruang dengar Anda hingga di jam 6 sore nanti. So, jangan ganti frekuensi radio Anda terlebih dahulu.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Ih, kamu kok gitu sih?
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C? Mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
2: 96.9.
0: Ah, aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

96.9 Elkogia Radio Bali, Sheila on 7 dengan Memori Baik. Benar banget ya seperti liriknya. Semoga doa yang tersampaikan jadi cahaya jalan di depan. Jadi semoga nih doa-doa Elkogers yang dari kemarin-kemarin selalu dikatakan ya, segera terwujudkan, karena akan menjadi cahaya nih untuk Anda yang ingin memiliki karir, umur yang panjang, ataupun pengalaman baru dengan cahaya yang begitu bersinar seperti itu. Jadi buat Elkogers yang ada di perjalanan, yang lagi bekerja, ataupun yang lagi santai-santai di rumah, bisa banget dengerin Elkoga Radio Bali ya. Karena selama 2 jam ke depan ada saya, Agung Prabha Famsa, yang akan memutarkan lagu-lagu acik pilihan Elkogers. Dan buat Anda yang mau request lagu, udah saya posting ya di beberapa sosial media, jadi tinggal komentar aja di sana. Ada WhatsApp 081236155969, Instagram @elkogafm, serta Facebook

0: 96.9 El Cogran Radio Bali.
1: Halo.
2: Halo Ayu, gimana? Paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
1: Kak Amel, udah nih kak. Makasih ya, gelasnya lucu-lucu banget.
3: Kakak beli di mana sih? Kakak kan gak suka belanja keluar rumah.
2: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
1: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
2: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Nggak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
1: Wah, aku baru tahu loh kak, kalau Dapur Prima bisa belanja secara online juga. Ya udah deh kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya. Bye.
2: Tunggu, jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Kedonganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Mulai dari barang pecah belah, elektrik, stainless steel, plastik, dan kain. Kini, belanja di Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Sekali lagi, 0812-8583-5397. Lengkapi alat dapur dan rumah tangga Anda hanya dari rumah. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.

96.9 Elkoger Radio Bali. Masih bingung Elkogers mikirin kuliah di mana? Nih, saya rekomendasikan kuliah di Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa, kerap disapa Unwar. Kenapa? Pertama, Unwar bernaung di bawah Yayasan Sri Kesari Warmadewa. Terus, pilihan logis nih buat Anda yang ingin memiliki karir yang stabil, berkontribusi pada ketahanan pangan, dan bahkan berwirausaha dengan modal yang potensial berkembang. Pertanian di zaman sekarang tuh tidak hanya tentang bercocok tanam, tetapi juga melibatkan teknologi serta menawarkan tantangan nih buat Anda yang tertarik dengan dunia sains, teknologi, dan inovasi. Ada 4 program studi terakreditasi unggul A yang bisa dipilih. Pertama, ada agroteknologi. Konsentrasi pada budidaya pertanian dan produksi serta pengelolaan produk hortikultura, perkebunan, pangan yang memiliki nilai ekonomis tinggi untuk konsumsi maupun estetika landscape guna menunjang pengembangan pariwisata. Kurikulum berbasis industri ke arah teknologi modern untuk mencetak wirausaha muda yang siap kerja untuk meningkatkan nilai tambah. Selanjutnya, ada prodi peternakan. Mempelajari semua ilmu pengetahuan dan kegiatan praktek yang terkait dengan peternakan, seperti teknologi produksi dan pemuliaan, nutrisi dan teknologi pakan, teknologi pengolahan hasil ternak, serta manajemen dan agribisnis. Kurikulum yang ditawarkan pun sesuai dengan kebutuhan dunia kerja, industri, kewirausahaan, dan sosial kemasyarakatan. Selanjutnya, ada prodi teknologi pangan dan hasil pertanian. Konsentrasi pada prodi ini itu berfokus pada penanganan pasca panen, pengawetan, serta pengolahan pangan, termasuk pangan tradisional dan pangan fungsional. Penanganan industri pangan itu mendukung ekowisata dan pengembangan produk pangan yang bernutrisi, aman, dan berkualitas. Terakhir, yang keempat, ada prodi manajemen sumber daya perairan perikanan. Berkonsentrasi di dalam pengembangan ekonomi biru di bidang manajemen sumber daya perairan yang berwawasan ekowisata, berlandaskan kearifan lokal Segara Kerti, serta memperhatikan Sustainable Development Goals SDGs. Prinsip ini diimplementasikan ke setiap mata kuliah, mulai dari perikanan tangkap, perikanan budidaya, konservasi, hingga pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. Muncullah mungkin pertanyaan di benak Elkogers, kenapa ya harus milih Fakultas Pertanian, Sains, dan Teknologi di Unwar? Dan kenapa Agung Prabowamsa merekomendasikan ini kepada saya? Nah, karena staf pengajarnya nih, Elkogers. Kalau ngomongin staf pengajar, pasti kalau staf pengajarnya bagus, kita pun jadi, kalau orang Bali, seleg lah ya melajahnya, belajarnya, rajin gitu. Karena staf pengajarnya itu terdiri dari dosen tetap, dibantu oleh staf pengajar dari instansi kedinasan dengan kualifikasi profesor, doktor, dan magister. Lihat juga fasilitas kampus yang disediakan. Pastinya kelas bersih dan ber-AC, laboratorium pembelajaran dan penelitian yang lengkap, plus free wifi dengan akses internet super cepat. Jadi ketika ingin googling jurnal ataupun buku-buku online, bisa banget tanpa takut buffering. So, nggak perlu mikir lama-lama lagi ya, putusin sekarang juga. Segera daftar kuliah di Fakultas Pertanian, Sains, dan Teknologi Universitas Warmadewa. Informasi lebih lengkap, langsung saja Anda kunjungi website kami, klik di sipenmaru.warmadewa.ac.id atau bisa hubungi Iwayan Sudiarta 081338665310 atau Inengah Mulyarta 081338576547.

0: Pasar Bali, inilah Elkoga FM.
1: PT Klendi Sejahtera Abadi membuka lowongan pekerjaan untuk posisi Supervisor Area, Manager Operasional, HRD atau Rekruter dan Admin, Buyer atau Purchasing Fresh Food, Administrasi, Admin CCTV, Kepala Toko, Staff Stock Opnam, Teknisi AC, Teknisi Listrik, Building Maintenance, Satpam, Kasir, Pramuniaga, Sopir, Staff Gudang, dan Waker atau Penjaga Malam.
2: Dengan penempatan di Head Office Klendis, Toko Klendis Area Denpasar yaitu Gatsu, Buluh Indah, Pemogan, dan lainnya, Toko Klendis Area Gianyar yaitu Batu Bulan, Celuk, Ketewel, Ubud, dan Keramas, Toko Klendis Area Badung Selatan yaitu Uluwatu dan Nusa Dua, Toko Klendis Area Badung Utara yaitu Mengwi, Sangeh, dan Dalung, Toko Klendis Area Tabanan, Toko Klendis Area Singaraja, serta toko cabang baru di Seririt yang akan segera dibuka.
1: Bisa datang bawa lamaran dan langsung interview yang diadakan selama
3: bulan Juli 2026.
1: Lamaran juga bisa dititipkan di kantor pusat Klendis, lantai 3 Misanto Cavidalo, di cabang Klendis terdekat, atau melalui email ke rekrutmenklendisbali@gmail.com.
2: Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 087-761-299-127 atau 081-935-102-997 setiap Senin sampai Jumat. Dan jangan lupa, ikuti Instagram kami di @lokerbaliklendis dan di @klendiskrosirbali.

96.9 Elkoger Radio Bali. Viratil dengan perih udah saya puterin di sini untuk Adi Suputra ya, yang udah gabungan. Terus kirim salam untuk Agung Prabafamsa aja. Thank you, you're welcome. Lanjut, ada juga di sini Kadek Giri Mahendra ya, yang gabungan request lagu Owl City yang Fireflies. Oke. Okay. Terakhir yang mau saya spill di sini ada Madehendra ya, mau request lagu Avril Lavigne yang I Will Be. Kirim salam buat aku yang lagi santai sambil ngeteh, buat bosku terima kasih dan selamat bertugas.

Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya gak hanya di Ocean, tapi juga River Cruise. Trainingnya pun gak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke Ocean atau River Cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, Rock On!

96.9 El Koge Radio Bali. Hidup lagi keos-keosnya, lagi campur aduknya. Tapi pada nyadar gak sih, ilmu manajemen itu adalah ilmu yang berdimensi luas sebenarnya ya. Selain hidup Anda tuh ribet, ternyata manajemen itu juga bisa mengarah kepada kehidupan Anda. Bisa dipakai di mana-mana, bahkan di dunia kerja, di berbagai bidang apa aja bahkan ya. Mulai dari pegawai negeri, pegawai perusahaan, bahkan ilmu membuat bisnis sendiri alias sebagai pemilik bisnis atau wirausaha. Dan tahukah Helkogers, kampus manajemen terbaik di Bali adalah STIMI Handayani atau Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Indonesia Handayani, the first and the best management campus in Bali. Kampus atau sekolah tinggi manajemen terbaik di Bali, yang pertama, yang paling legend, yang paling fokus, paling spesialis, si paling pokoknya ya kampus ini, dan konsisten pada ilmu manajemen berdiri sejak tahun 1979. Kampus legend dan terkenal yang alumni-alumninya tuh terbukti sukses, terserap di berbagai bidang pekerjaan. Ada pemerintahan, swasta, bisnis, industri, bahkan menjadi pengusaha-pengusaha sukses di Bali dan luar Bali. Mengapa? Ya karena ilmu manajemen tadi, Elkogers, diperlukan dalam pekerjaan apapun. Bahkan yang baru-baru ini di bidang AI dan teknologi digital pun ada ilmu manajemennya. Harus dimanage dengan baik berdasarkan ilmu manajemen yang lengkap dan terbukti efektif. Untuk lokasi kampusnya, STIMI Handayani ada di pusat kota Denpasar, di Jalan Tukat Banyusari nomor 17 Denpasar, di ujung Jalan Sudirman Denpasar, dekat SMA Negeri 2 Denpasar. So, abis kuliah yang pengen ngecil, ngemol mungkin nugas, mau hangout, bahkan mau kerja, gampang, tinggal sat-sat ya. Dari kampus STIMI Handayani, gampang banget kemana-mana. Jadi, ayo buruan segera daftar di STIMI Handayani. Untuk info pendaftaran, bisa banget di nomor WhatsApp 082-145-666-199. Sekali lagi, 082-145-666-199.

0: 96.9.
1: Dikit aja airnya.
2: Iya pak, baru juga buka keran.
1: Eh bu, dikit aja siramnya.
2: Ya ampun pak, tiap ada air ngalir pasti langsung muncul.
1: Bu, tahu nggak, akses air minum layak di Indonesia sudah mencapai 93,22% loh. Dan pemerintah terus memperluas akses air minum berpipaan yang aman dinikmati masyarakat. Tapi, kebermanfaatan akses air ini tidak akan maksimal bila tidak didukung dengan budaya menggunakan air yang bijak oleh kita semua. Makanya Bapak peduli banget kalau soal penggunaan air ini. Nah, sekarang waktunya mandi puas. Loh, hah? Kok mati?
2: Dikit aja airnya ya, Pak.
1: Swasembada air bukan cuma soal ketersediaan, tapi juga soal keberlangsungan dan kesadaran kita dalam menjaga. Mari mulai dari hal kecil, bijak menggunakan air, dan menjaga sanitasi di masing-masing keluarga.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital bersama Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia.
4: The Amazing FM El Cougar Radio Bali.

96.9 Elkogia Radio Bali. Diri sendiri tuh kadang-kadang gini ya, ah kenapa ya nggak tambah glow up padahal udah melakukan skincare ini, sudah melakukan berbagai yang dilakukan oleh influencer kecantikan, tapi kok nggak cantik-cantik, tapi nggak tampan-tampan. Eits, sebenarnya nggak ada yang salah, cuma self-care itu harus dijaga nih, harus ngerawat diri juga. Seperti tidur yang cukup, Elkogers. Kenapa? Karena tidur 7 hingga 9 jam setiap malam itu membantu tubuh dan otak memulihkan energi. Dan Anda pun akan lebih fokus, produktif, dan suasana hati pun lebih stabil. Kenapa saya harus mengatakan merawat diri itu penting? Karena merawat diri itu bukan berarti harus mengeluarkan banyak uang. Malahan, kebiasaan sederhana yang bisa dilakukan setiap hari justru memberikan dampak yang paling besar untuk diri kita ketika udah tidur 7 hingga 9 jam ya. Terus penuhi air putih Anda, penuhi kebutuhan cairan tubuh agar metabolisme tetap berjalan dengan baik. Dan ketika Anda sudah rajin minum air putih, minimal lah ya 2 liter per hari, tubuh pun akan terasa lebih segar dan kulit tubuh Anda tampak lebih sehat nih, Elkogers. Sekali lagi ya, lebih sehat. Terus juga kurangi waktu di media sosial. Batasi screen time Anda ya. Misalnya nih, kan ada tuh di pengaturan ketika Anda buka handphone tuh berapa jam perharinya. Ya, sedikit demi sedikit kurangi 30 menit, 10 menit, 20 menit. Tapi lama-lama akan bagus banget nih untuk tubuh Anda. Jadi ketika Anda tuh lagi bengong yang harusnya bisa buka handphone, coba melakukan hal-hal lain, mungkin seperti masak atau melakukan hobi Anda. Ya kalau hobinya buka handphone ya bahaya juga.

0: TV라디오꾸
1: 못간 TV라디오꾸
0: 못간 TV라디오꾸
1: 이게 나무 거기 뚜세
0: 나무 향기 TV라디오꾸
1: 에헤 에헤 kenapa kalian berkelahi?
0: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio Oce.
1: Ah radio Oce, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
0: Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini El Koga Radio Bali.

6.6 LKG Radio Bali Lemi dengan double XL sudah menjadi lagu yang telah membawa kita berada di jam 5 sore lebih 5 menit waktu LKG Radio Bali. Waktunya cantik banget ya, 5.05 itu ibarat seperti SOS, seperti emergency ya, emergency ketika kita tuh lagi di konser biasanya tuh ada tuh logo SOS seperti itu. Oke. Karena sudah sejam nih Agung Prapafamsa menemani ruang dengar Anda, maka dari itu buat Elkogers yang belum gabungan ya, buruan. Karena tinggal sejaman lagi nih Agung Prapafamsa untuk menemani ruang dengar Anda di ajang Sunset Program edisi hari ini, hari Selasa, tanggal 7 bulan 7 2026. Fun fact, sekarang tuh bagus banget ya. Kan tadi saya melihat tuh pertandingan Portugal melawan Spanyol. Ya, memang si Mourinho menjadi super sub dan akhirnya menghantarkan Spanyol berada di 8 besar. Portugal balik. Ada meme lucu nih, Alkogers. Meme-nya itu apa? Meme-nya tuh gini. Mbappe 7 gol di perhelatan sepak bola akbar dunia ini. Haaland 7 gol. Messi 7 gol, Cristiano Ronaldo nomor 7 tanggal 7 bulan 7 harus pulang kampung.

0: 96.9
1: El Cogra Radio Bali.
2: Perlengkapan bayi, susu, baju, sandal, sepatu anak. Wah, semuanya murah-murah dibanding yang lain.
3: Murah? Murah? Murah? Iya, memang murah. Di Glendis Grosir, memang komplit dan murah, cuy.
2: Harganya grosir.
3: Iya, kalau gitu, ayo kita borong semua.
2: Borong? Iya. Ayo kita borong semua.
4: Ibu-ibu, mau cari perlengkapan bayi dan anak Anda? Datang aja ke Glendis Grosir. Pusat perlengkapan bayi dan anak, mulai dari susu, diapers, perlengkapan ibu hamil dan menyusui, produk peralatan bayi, serta baju anak dengan berbagai model yang selalu up to date dan lain sebagainya. Segera datang ke Glendis Grosir terdekat. Untuk informasi berlanjut, Anda bisa menghubungi hotline kami di 085-338-064-285.
5: Perlengkapan bayi, ya, Candy Grosir, terlengkap dan termurah.

96.9 LKG Radio Bali. Masih bingung mikirin kuliah di mana? Nih, saya rekomendasikan kuliah di Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa atau UNWAR. Kenapa? UNWAR bernaung di bawah Yayasan Sri Kesari Warmadewa. Terus pilihan logis nih buat Anda yang ingin berkarir yang stabil, berkontribusi pada ketahanan pangan, dan bahkan berwirausaha dengan modal yang potensial berkembang. Pertanian modern tidak hanya tentang bercocok tanam, tetapi juga melibatkan teknologi serta menawarkan tantangan buat Anda yang tertarik dengan dunia sains, teknologi, dan inovasi. Ada 4 program studi terakreditasi unggul A yang bisa dipilih. Pertama, agroteknologi. Konsentrasi pada budidaya pertanian dan produksi serta pengelolaan produk hortikultura, perkebunan, pangan yang memiliki nilai ekonomis tinggi untuk konsumsi maupun estetika landscape guna menunjang pengembangan pariwisata. Kurikulum berbasis industri ke arah teknologi modern untuk mencetak wirausaha muda yang siap kerja untuk meningkatkan nilai tambah. Kedua, ada peternakan. Mempelajari semua ilmu pengetahuan dan kegiatan praktek yang terkait dengan peternakan, antara lain teknologi produksi dan pemuliaan, nutrisi dan teknologi pakan, teknologi pengolahan hasil ternak, serta manajemen dan agribisnis. Kurikulum yang ditawarkan pun sesuai dengan kebutuhan dunia kerja, industri, kewirausahaan, dan sosial kemasyarakatan. Ketiga, ada prodi teknologi pangan dan hasil pertanian, yang dimana berfokus pada penanganan pasca panen, pengawetan, serta pengolahan pangan termasuk pangan tradisional dan pangan fungsional. Penanganan industri pangan mendukung ekowisata dan pengembangan produk pangan yang bernutrisi, aman, dan berkualitas. Terakhir ada prodi manajemen sumber daya perairan perikanan. Berkonsentrasi di dalam pengembangan ekonomi biru di bidang manajemen sumber daya perairan yang berwawasan ekowisata, berlandaskan kearifan lokal Segara Kerti, serta memperhatikan Sustainable Development Goals SDGs. Prinsip ini diimplementasikan ke setiap mata kuliah, mulai dari perikanan tangkap, perikanan budidaya, konservasi, hingga pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. Kenapa harus milih Fakultas Pertanian, Sains, dan Teknologi di UNWAR? Karena staf pengajarnya nih, Alkogers, yang dimana terdiri dari dosen tetap, dibantu langsung oleh staf pengajar dari instansi kedinasan dengan kualifikasi profesor, doktor, dan magister. Lihat juga fasilitas kampusnya. Kelas bersih dan ber-AC, laboratorium pembelajaran dan penelitian yang lengkap, serta free wifi dengan akses internet super cepat. Sepertinya nggak perlu mikir lama-lama lagi di Alkogers. Putusin sekarang juga, segera daftar kuliah di Fakultas Pertanian, Sains, dan Teknologi Universitas Warmadewa. Informasi lebih lengkap bisa dicatat nih ya. Klik di cpenmaru.warmadewa.ac.id atau bisa hubungi 081-338-665-310 atau 081-338-335-5765-547.

0: PT Klendis Sejahtera Abadi membuka lowongan pekerjaan untuk posisi Supervisor Area, Manager Operasional, HRD atau Rekruter dan Admin, Buyer atau Purchasing Fresh Food, Administrasi, Admin CCTV, Kepala Toko, Staff Stock Opnam, Teknisi AC, Teknisi Listrik, Building Maintenance, Satpam, Kasir, Pramuniaga, Sopir, Staff Gudang, dan Waker atau Penjaga Malam.
1: Dengan penempatan di Head Office Klendis, Toko Klendis Area Denpasar yaitu Gatsu, Bulung Indah, Pemogan, dan lainnya, Toko Klendis Area Gianyar yaitu Batu Bulan, Celup, Ketewel, Ubud, dan Keramas, Toko Klendis Area Badung Selatan yaitu Uluwatu dan Nusa Dua, Toko Klendis Area Badung Utara yaitu Mengwi, Sangeh, dan Dalung, Toko Klendis Area Tabanan, Toko Klendis Area Singaraja, serta Toko Cabang Baru di Seririt yang akan segera dibuka.
0: Bisa datang bawa lamaran dan langsung interview yang diadakan selama
2: bulan Juli 2026.
0: Lamaran juga bisa dititipkan di kantor pusat Klendis, lantai 3 Misanto Cafidalo, di cabang Klendis terdekat atau melalui email ke rekrutmenklendisbali@gmail.com.
1: Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 087-761-29927 atau 081-935-102-997 setiap Senin sampai Jumat. Dan jangan lupa, ikuti Instagram kami di @lokerbaliklendis dan di @klendisgrosirbali.

Elkogia Radio Bali. Saya mau bacain yang gabungan melalui Instagram @elkogafm ya. Di sini ada Palguna _17 yang udah gabungan mau request lagu 420 dari Fana Merah Jambu. Dan salamnya buat aku sendiri. Dan fun fact, Palguna ini dari Mengwi. Jadi buat Elkogers nih yang kenal dengan Palguna, bisa kali di calling-calling dianya ya. Dan terakhir kita move on ke WhatsApp terlebih dahulu. Yang mau saya spill di sini ada Mitur Suti yang gabungan ya. Selamat sore Agung, request lagu Cintamu Bukan Untukku dari Pasto ya. Salamnya buat Agung sendiri, selamat tugas untuk Agung. Oke.

0: Iniradioku. Bukan Iniradioku. Bukan Iniradioku. Iya, kamu begitu sih. Kamu yang gitu. Ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Radio C, mendingan radio P.
1: Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9.
0: Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini El Koga Radio Bali.

Radio Bali. Pada nyadar gak ya Alkogers? Ilmu manajemen itu adalah ilmu yang berdimensi paling luas. Bisa dipakai kerja di mana-mana dan di berbagai bidang apa aja. Jadi pegawai negeri? Bisa. Pegawai perusahaan? Bahkan ilmu membuat bisnis sendiri bisa banget ya, atau alias sebagai pemilik bisnis atau wirausaha. Dan tahukah Helcogers, kampus manajemen terbaik di Bali adalah STIMI Handayani. Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Indonesia Handayani, the first and the best management campus in Bali. Nah, di sini Helcogers, kampus ataupun sekolah tinggi manajemen terbaik di Bali, yang pertama, yang paling legend, yang paling fokus, paling spesialis dan konsisten pada ilmu manajemen, berdiri sejak tahun 1979. Kampus legend dan terkenal yang alumni-alumninya tuh terbukti sukses, terserap di berbagai bidang pekerjaan, pemerintahan, swasta, bisnis, industri, bahkan menjadi pengusaha sukses di Bali ataupun luar Bali nih. Mengapa? Ya karena ilmu manajemen diperlukan dalam pekerjaan apapun. Bahkan di bidang AI dan teknologi digital tercanggih sekalipun. Harus di-manage dengan baik berdasarkan ilmu manajemen yang lengkap dan terbukti efektif. Untuk lokasi kampusnya, STIMI Handayani ada di pusat kota Denpasar, di Jalan Tukat Banyusari nomor 17 Denpasar. Di ujung Jalan Sudirman Denpasar, dekat SMA Negeri 2 Denpasar. So, abis kuliah, mau nge-mall, mau nugas, mau hangout, bahkan mau kerja, gampang. Tinggal sat. Kenapa? Karena dari kampus STIMI Handayani, gampang banget kita tuh pergi kemana-mana. Sekali lagi, karena berada di pusat kota Denpasar. Jadi, bagi Alkogers nih, yang kepo-kepo, langsung saja info ataupun pendaftaran bisa langsung di WhatsApp 082-145-63x199. Sekali lagi nih ya, 082-145-666-199.

96.9 LKGR Radio Bali. Kalau masalah Jepang, negara Jepang pasti selalu mempunyai keunikan sendiri untuk keluar dari permasalahannya. Misalnya malas belajar, ada tuh metodenya. Dan bahkan ada beberapa metode nih yang memang orang Jepang tuh dilakukan untuk mengurangi stres. Dan yang paling menarik tuh sebenarnya adalah wabi-sabi. Kenapa dinamakan wabi-sabi? Jika diterjemahkan itu artinya hidup gak harus rapi dan sempurna. Berantakan dikit itu ternyata manusiawi. Terima keadaan, ini bikin stres kita ternyata bisa berkurang nih kalau orang Jepang. Terus ada juga ikigai yang artinya kasih tujuan pada hidup Anda. Gak tahu mau ngapain kan? Kadang bikin capek juga. Ya ikigai itu malahan mempunyai alasan buat jalani hari-hari dan hidup Anda pun jadi lebih tenang.

96.9 El Koger Radio Bali, The Chainsmokers dengan Don't Let Me Down. Udah saya puterin ya di sini untuk Alex yang terakhir gabungan El Kogers kita melalui via WhatsApp 081-236-155-969. Jangan lupa follow sosial media kita ya, ada Instagram @elkogerfm serta Facebook Elang Kosa Gagana. Tapi karena sudah jam 6 sore, keterbatasan waktu cukup sampai di sini aja. Agung Prabafamsa menemani ruang dengar Anda di ajang Sunset Program edisi hari Selasa tanggal 7 bulan 7 tahun 2026. Akhir kata, jangan melupakan pentingnya keluarga, karena dengan keluarga ada ikatan darah yang menyatukan Anda sepanjang masa. Selamat sore, selamat melanjutkan aktivitas Anda. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan and goodbye.

0: penuh luka, dengan wajah penuh noda. Bumi Pertiwi Indonesia tetap menopang rakyatnya.
1: Wahai putra bangsa, kembalilah ke pelukan Ibu Pertiwi, bumi Indonesia tercinta. Kembalilah.
2: Dan mari bersama-sama kita sembuhkan luka Ibu Pertiwi, Indonesia Raya.

96,9 FM LKGR Radio Bali. Selamat sore LKGers, ada Yu Indra di sini akan menemani sore hari Anda. Tentunya perjumpaan kita sampai nanti di jam 8 malam. Jadi jangan kemana-mana.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C. Mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
2: 96.9.
1: Aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

96,9 FM LKG Radio Bali. Ini dia satu single lagu milik Tiket dengan judul Hanya Kamu Yang Bisa. Wah, siapa nih yang ketika mendengarkan lagu ini tiba-tiba langsung mengingat seseorang yang spesial, yang selalu bikin semangat atau bahkan bikin senyum-senyum sendiri. Wah, gak apa-apa LKGers, itu normal banget ya ketika kita mendengarkan lagu ataupun musik tiba-tiba kita mengingat seseorang. Wah, saya juga seperti itu kayak LKGers, tenang aja. Tentunya lagu dari Tiket Hanya Kamu Yang Bisa ini membawa kebersamaan kita di sesi pertama di Home Sweet Home Musik Indonesia LKGers. Tentunya sore hari ini ditemani kembali bersama Ayu Indra yang akan mengisi ruang dengar Anda tentunya selama 2 jam ke depan, yaitu dari jam 6 sore sampai nanti di jam 8 malam. Jadi untuk Anda yang saat ini mungkin baru pulang kerja ya, pasti rasanya capek, lelah, apalagi habis berangkat tadi jam 7 pagi terus baru pulang di jam 6 sore sekarang. Wah, pasti capek banget ya LKGers ya. Tapi tenang aja, setelah ini masih akan ada musik Indonesia akan menemani Anda di sore hari ini. Tapi jangan lupa LKGers, untuk Anda yang baru pulang kerja, ingat bersih-bersih dulu. Habis itu mandi, beres-beres, baru habis itu makan malam bareng keluarga. Wah, pasti rasanya enak gitu ya, udah seger, mandi, habis itu langsung lanjut makan, baru Anda istirahat ya. Pasti rasanya itu akan benar-benar nyaman sekali LKGers. Dan untuk Anda yang mungkin saat ini sedang di jalan, baru aja pulang kerja tapi belum nyampe di rumah, tapi jalanan juga lagi ramai, wah, dibawa santai aja LKGers, tetap semangat aja ya mengikuti alur sampai Anda di jalan nanti. Jangan lupa juga untuk hati-hati di jalan ya. Dan tentunya saya akan menemani Anda selama 2 jam ke depan di Home Sweet Home Asli Musik Indonesia. Edisi hari ini itu hari Selasa tanggal 7 Juli 2026. Jadi jangan kemana-mana LKGers, tentunya sampai nanti kebersamaan kita di jam 8 malam.

0: 96.9
1: El Cobra Radio Bali.
2: Sakitnya tuh di sini.
3: Waduh, Mama lagi ngapain? Tumben Mama nyanyinya kayak gitu.
2: Ini loh sayang, Mama lagi bingung mau belanja bulanan, apa-apa serba naik. Mana duit yang dikasih Papa pas-pasan lagi. Aduh,
3: ngapain bingung-bingung sih, Ma? Kan sudah ada toko terlengkap dan termurah.
2: Hah? Toko apa itu? Kok Mama belum tahu?
3: Klendi Smart, Ma. Mama bisa cari apa aja, semuanya ada. Mulai dari perlengkapan bayi seperti susu, diapers, baju bayi dan anak-anak, mobil dan motor aki, perlengkapan rumah tangga, dan masih banyak lagi yang lain.
2: Wah, kalau gitu ayo temenin Mama ke Klendi Smart sekarang ya, buat borong-borong.
4: Di Klendi Smart tersedia semua keperluan sehari-hari Anda. Mulai dari sembako, peralatan dapur, alat tulis dan keperluan kantor, mainan anak-anak, susu, dan semua kebutuhan bayi tersedia lengkap dengan harga terjangkau. Di beberapa cabang tersedia daging ayam dan sapi, sayur dan buah-buahan, serta fashion dewasa dengan model terbaik dan selalu up to date. Ayo, tunggu apa lagi? Buruan ke Klendi Smart. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi hotline kami di 085-338-064-285.
5: Ingin belanja murah dan nyaman? Klendi Smart, pilihan yang termurah.

0: Istriku.
1: 96,9 FM LKGR Radio Bali. Saya mau berbagi sedikit informasi nih LKGers. Kalau ketika mendengar kata penderita hati atau fatty liver, mungkin yang terbayang di pikiran Anda itu adalah orang yang mungkin sudah berusia lanjut ya. Tapi ternyata LKGers sekarang kondisinya itu mulai banyak sekali ditemukan pada usia 30-an. Bahkan banyak yang tidak sadar karena gejalanya itu hampir tidak terasa sama sekali. Jadi saya menemukan informasi menurut dosen Fakultas Kedokteran dan Gizi dari IPB University, di mana fatty liver itu adalah perlemakan hati yang terjadi karena penumpukan lemak pada organ hati, di mana ini berkaitan tentunya dengan gangguan metabolisme ya. Dan penyakit ini itu sering disebutnya dengan silent killer karena berkembangnya itu perlahan tanpa tanda yang jelas. Nah, baru tadi saya sudah bilang kalau misalnya penyakit ini tuh bisa terjadi tapi tanpa gejala yang hampir tidak terasa sama sekali, Alkogers. Jadi sangat perlu diwaspadai sekali ya. Jadi bukan hanya orang dengan berat badan yang berlebih saja yang punya risiko akan terkena penyakit fatty liver ini, tapi juga dengan orang dengan berat badan normal tapi dia memiliki perut buncit maksudnya. Jadi selain dari punya perut buncit, terus juga karena sering mengkonsumsi minuman manis, kurang bergerak atau sering begadang juga bisa terkena. Wah, siapa nih di antara Anda yang mungkin punya ciri-ciri tersebut ya, Kegaras? Jadi saya sendiri mungkin suka ya dengan makanan manis, terus juga jarang bergerak. Mungkin ini saatnya saya mengubah pola hidup menjadi lebih sehat. Tapi kabar baiknya nih, pencegahannya juga cukup sangat-sangat sederhana nih, Kegaras. Yaitu dengan mengurangi minuman manis, perbanyak sayur dan buah, terus juga bisa Anda rutin olahraga minimal 30 menit sehari aja udah sangat-sangat cukup. Jadi jangan lupa juga untuk Anda melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkalanya. Jadi Alkegers, jangan tunggu sakit dulu baru peduli kesehatan ya. Mulai dari langkah kecil hari ini juga sangat berpengaruh untuk masa depan Anda. Seperti lebih banyak bergerak, terus ngurangin minuman manis. Karena pastinya hati yang sehat itu bukan hanya urusan usia saja, tapi juga hasil dari gaya hidup yang kita pilih setiap harinya.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Ih, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Eh, kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
2: Ah, radio C, mendingan radio P.
1: Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
3: 96.9.
0: Ah, aci ya? Radio apa nih?
1: Ini El Koga Radio Bali.

96,9 FM LKG Radio Bali. Boleh jujur enggak nih, siapa di sini yang memang suka sekali dilema pengen belanja banyak tapi harus tetap irit? Nah, kita semua pasti pernah di posisi itu, kegers. Mau beli ini, mau beli itu, tapi pas lihat saldo rekening, kayaknya harus mikir dua kali ya. Tapi kalau gimana kalau saya bilang Anda bisa belanja sepuasnya tanpa harus khawatir kantong jebol? Tentu ada, rahasianya itu adalah belanja di tempat yang tepat. Jadi pastinya Anda perlu mencari tempat yang harganya itu udah pasti murah dari awal. Terus banyak promo dan diskon setiap harinya. Tapi kualitasnya tetap terjamin dan pilihan barangnya juga udah pasti lengkap. Tempat kayak gini tuh beneran ada, kegers. Pastinya itu ada di Klendis Grosir. Promo yang ada di Klendis itu antara lain nih, saya bacain. Untuk Anda yang mencari cemilan, di sini ada Citato Big Size yang rasa spicy chicken ukuran 168 gram itu mendapatkan potongan harga sebesar Rp3.000. Dan untuk Anda yang mencari dunia perskincarean ya, di sini ada Sari Ayu yang facial foam ukuran 100 gram itu mendapatkan potongan harga sebesar Rp3.200. Dan masuk juga ke dunia makanan ada Fiesta Karage yang ukuran 400 gram itu mendapatkan potongan harga sebesar Rp7.000. Wah, lumayan banget nih, Rp7.000. Dan selain itu di sini juga ada Kodomo untuk anak-anak ya, yang all varian itu mendapatkan potongan harga sebesar Rp2.500. Dan kita masuk lagi nih kegers ke dunia cemilan, ada Simba Cereal Magic Rainbow yang ukuran 150 gram itu mendapatkan potongan harga sebesar Rp2.000. Dan masih kategori cemilan El Kegers, untuk Anda yang suka sekali nyemil di rumah, di sini juga udah ada Dylan Chokis Choco Chips yang ukuran 69 gram itu mendapatkan potongan harga sebesar Rp2.100. Dan yang terakhir nih ada juga Caplang Minyak Kayu Putih Bayi yang plus itu mendapatkan harga hanya sebesar Rp13.200. Wah, lumayan banget ya. Dan tentunya juga dengan berbagai promo lainnya yang bisa Anda dapatkan. Jadi ingat ya Alkegers, kalau Anda ingin berbelanja perlengkapan rumah tangga, perskincarean untuk anak-anak atau remaja, terus untuk anak-anak, terus untuk makanan, cemilan, semuanya udah pasti ada di Klendis. Jadi segera datang di Klendis terdekat dari rumah Anda ya, karena di Klendis yang terlengkap dan termurah.

Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya gak hanya di ocean, tapi juga river cruise. Trainingnya pun gak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke ocean atau river cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, rock on!

96,9 FM Elkoger Radio Bali. Apakah ada dari Anda nih Elkogers yang memang harus pasti bingung mikirin kuliah di mana? Nah, saya rekomendasikan aja nih untuk Anda kuliah di Fakultas Pertanian, Sains dan juga Teknologi di Universitas Warmadewa. Kenapa tuh harus di Unwar, Kak? Nah, karena di Unwar itu sudah bernaung di bawah Yayasan Sri Kesari Warmadewa Elkogers. Unwar ini adalah pilihan logis untuk Anda yang ingin sekali memiliki karir yang stabil, berkontribusi pada ketahanan pangan, dan bahkan ingin berwirausaha dengan modal yang potensial berkembang. Karena pastinya saat ini itu pertanian modern tidak hanya tentang bercocok tanam saja, tetapi juga melibatkan teknologi, serta menawarkan tantangan untuk Anda yang tertarik dalam dunia sains, teknologi, dan juga inovasi. Di mana ada 4 program studi yang sudah terakreditasi unggul A yang bisa Anda pilih. Yang pertama ada agroteknologi. Agroteknologi ini berkonsentrasi pada budidaya pertanian dan produksi serta pengolahan produk hultikultura, perkebunan pangan yang memiliki nilai ekonomis tinggi untuk konsumsi maupun estetika guna menunjang pengembangan pariwisata. Dan yang pasti kurikulum berbasis industri ke arah teknologi modern untuk mencetak wirausaha muda yang siap kerja untuk meningkatkan nilai tambah. Dan selain agroteknologi ada juga peternakan yang kegers. Pastinya peternakan ini mempelajari semua ilmu pengetahuan dan kegiatan praktek yang terkait dengan peternakan. Antara lain ada teknologi produksi dan pemeliharaan, nutrisi dan teknologi pakan, teknologi pengolahan hasil ternak serta manajemen dan juga agribisnis. Dan ada juga teknologi pangan dan hasil pertanian, di mana ini berfokus pada pengarangan pasca panen, pengawetan serta pengolahan pangan, termasuk pada pangan tradisional dan juga pangan fungsional. Dan yang terakhir, Nelkegers, ada juga manajemen sumber daya perairan atau perikanan, di mana dia berkonsentrasi di dalam pengembangan ekonomi biru dalam bidang manajemen sumber daya perairan yang berwawasan ekowisata serta berlandasan kearifan lokal Segara Kerti. Nah, di mana staf pengajarnya sudah terdiri dari dosen tetapi tetap dibantu oleh staf pengajar dari instansi kedinasan dengan kualifikasi profesor, doktor, dan juga magister Elkogers. Dan bukan hanya dari staffnya saja, dari fasilitasnya sudah pasti lengkap, di mana kelasnya sudah bersih, ber-AC, laboratorium pembelajaran dan penelitiannya juga sudah pasti lengkap, serta sudah free wifi dengan akses internet yang super cepat. Oh, kalau gitu gak usah mikir lama lagi ya, harus mikirin kuliah di mana. Jadi segera daftarkan diri Anda untuk kuliah di Fakultas Pertanian, Sains dan juga Teknologi di Universitas Warmadewa. Untuk informasi lengkapnya, Anda bisa klik atau mengunjungi website sibenmaru.warmadewa.ac.id atau bisa hubungi Bapak Insinyur Iwayan Sudiarte MP dengan nomor 081-338-665-310 dan juga dengan Bapak Dr. Inengah Mulyarte SSI MSI dengan nomor 081-338-576-547. Hatakan kakiku, tapi

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Ih, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Eh, kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9.
0: Ah, aci ya? Radio apa nih?
1: Ini El Koga Radio Bali.

96,9 FM LKG Radio Bali. Ini dia satu single lagu milik The Overtones dengan judul Takkan Kemana, membawa kita pada sesi kedua kita pada siaran hari ini LKGers. Tapi tenang aja, saya takkan kemana meninggalkan Anda ya, karena saya masih punya waktu 1 jam lagi untuk menemani Anda tentunya sampai nanti di jam 8 malam. Tenang aja, karena setelah ini masih akan ada informasi menarik seputar kesehatan, dunia pariwisata, dan tentunya juga informasi lainnya akan menambah wawasan kita bersama. Jadi tetap bersama saya ya, sampai nanti di jam 8 malam.

0: Sinta, keluar yuk. Otak gue udah padat banget nih sama isi buku.
1: Mau kemana? Bentar, belum selesai nih.
0: Ih, baca apa ngecek status sih?
1: Heh, gue lagi search buku novelisnya kedua yang ini. Siapa tahu dapet, Kak.
0: Oh, oke. Okay. Emang koneksi di perpus ini oke?
1: Okay? Oke banget. Koneksi perpustakaan ini kan pakai channel 11. Dedicated access dan pelayanannya berasa bintang 5. Dengan paket terkecil 1 Mbps dan layanan call centernya sampai 24 jam.
0: Ini perpus, say.
1: Channel 11 beralamat di Jalan Bypass Murah Rai, nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Access, Instagram di era_access, info di info@cakralintas.net.id.

Radio Bali. Kakak Gers, kita berbicara dulu sedikit mengenai dunia pariwisata ataupun destinasi wisata ya. Tapi sebelum itu kita berbicara dulu nih mengenai sendal jepit. Mungkin salah satu alasan kenapa alas kaki atau sandal jepit ini jadi paling santai saat liburan itu pastinya karena ringan, terus nyaman digunakan, cocok pokoknya dipakai jalan-jalan ya. Tapi ternyata di salah satu destinasi wisata yang populer, tepatnya itu di Italia, memakai sandal jepit itu justru bisa bikin dompet menjerit nil ke gers. Wah, kenapa tuh ya? Untungnya ini di luar negeri ya, bukan di Indonesia. Pastinya kalau di Indonesia udah pasti ini hal-hal yang memang normal dipakai kemanapun, dimanapun dan kapanpun. Sendal jepit adalah suatu benda yang sangat nyaman, apalagi digunakan dimanapun ya, Kongers ya. Dimana kawasan wisatanya itu di Italia bernama Cinque Terre, Kongers. Coba Anda cari ya di Google seperti apa sih destinasi wisata Cinque Terre ini. Tempatnya itu berada di Italia, di mana memperlakukan larangan penggunaan sendal jepit ataupun alas kaki sejenis bagi wisatawan yang ingin mendaki jalur-jalur wisatanya. Di mana aturan ini itu dibuat bukan karena alasan gaya aja ya, tapi melainkan demi keselamatan pengunjungnya maksudnya, oke guys. Di mana jalur pendakian di kawasan tersebut itu dikenal lumayan cukup curam, sempit dan licin sehingga membutuhkan alas kaki yang lebih nyaman dibandingkan memakai yang namanya sendal jepit. Dan yang bikin kagetnya nih, wisatawan yang nekat melanggar aturan ini itu bisa dikenakan denda hingga 2.500 euro. Tapi kalau dirupiahkan itu sekitar 47 hingga 51 juta ke gers. Wah, itu lumayan sekali ya. Cuma gara-gara sendal jepit tapi kita harus denda sebesar itu. Jadi tergantung kurs yang berlaku juga. Dimana nilai ini bahkan setara harga sebuah motor baru nih di Indonesia. Di mana pihak pengelola Taman Nasional itu berharap aturan tersebut dapat mengurangi risiko kecelakaan dan meminimalkan operasi penyelamatan yang sering terjadi akibat pengunjung yang tidak menggunakan perlengkapan yang sesuai. Jadi Alkogers, kalau Anda berencana liburan ke destinasi alam atau pegunungan, itu jangan hanya memikirkan outfit yang keren aja ya untuk foto, tapi pastikan juga perlengkapan yang digunakan sesuai dengan kondisi lokasi yang ingin Anda kunjungi, baik itu bersama keluarga, teman, ataupun pasangan Anda.

0: 96.9
1: FM El Cobra Radio Bali.
2: Dari putaran hari, beragam peristiwa mengalir. Dari mata hati, kebeningan informasi tersaji. Tanpa harus menjadi surat kabar yang lahir pertama kali, Nusa Bali terandalkan menjadi pemandu suara hati. Kami hadir setiap hari jadi jendela mata hati, membuka tabir dari setiap peristiwa, membedah fakta dengan kejernihan nurani. Nusa Bali memang diramu untuk tidak sekedar menjadi koran biasa, karena suara kebenaran adalah nahkoda kami. Nusa Bali, bacaan bagi Anda yang berpikir cerdas. Nusa Bali,
3: yang penting beritanya beli.
0: 96.9

Radio Bali, ini dia satu single lagu milik Opri Andaresta dengan judul Wanita Indonesia. Pastinya menjadi seorang wanita atau menjadi perempuan di era sekarang itu artinya kita punya kebebasan penuh ke girls untuk memilih jalan hidup kita sendiri. Mau itu fokus untuk berkarir, terus berbisnis, menuntut ilmu setinggi-tingginya, ataupun mendedikasi waktu penuh untuk keluarga. Semuanya itu sangat-sangat valid ya, dan semuanya itu sangat-sangat hebat. Yang terpenting adalah bagaimana kita terus tumbuh, mandiri secara finansial maupun mental juga. Dan kita juga sebagai perempuan ataupun ibu rumah tangga, pastinya pernah gak melihat anak-anak itu tiba-tiba muncul ruam merah, gatal, muntah atau diare nih setelah minum susu. Nah, jika terjadi demikian, jangan langsung panik dulu ya, okay, girls. Bisa jadi itu adalah tanda alergi susu sapi, di mana salah satu alergi minuman yang sangat sering cukup terjadi pada anak-anak ya, terutama di usia dini. Apalagi alergi susu sapi ini terjadi ketika sistem kekebalan tubuh itu bereaksi berlebihan, okay, girls, terhadap protein yang memang terdapat dalam susu sapi. Dan gejalanya itu juga bisa sangat-sangat bermacam sekali. Mulai dari ruam pada kulit, terus kulit muncul ruam merah, bibir bengkak, wajah bengkak, muntah, diare, hingga gangguan pernapasan pada kondisi yang lebih serius. Jadi jika anak Anda itu diduga mengalami alergi susu sapi, langkah pertama yang harus Anda lakukan itu adalah menghentikan pemberian susu atau makanan yang mengandung susu sapi. Dan setelah itu perhatikan juga gejala yang memang muncul dan tetap tenang agar dapat mengambil tindakan yang tepat. Dan jangan lupa juga alkogers untuk segera konsultasikan dengan dokter untuk mendiagnosis dan dapat penanganan yang memang sesuai dengan gejala yang memang ditimbulkan dari anak-anak Anda. Dan yang terpenting alkogers, jangan langsung melakukan diagnosis sendiri ya, dan jangan sembarangan mengganti susu tanpa saran dari tenaga kesehatan. Jadi yang terpenting, kita sebagai wanita Indonesia, kita sebagai ibu rumah tangga, pastikan juga kita punya tanggung jawab ya untuk bisa menjaga kesehatan dari anak-anak kita.

0: ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Ih, kamu kok gitu sih? Ih, kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh, aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
0: FM. Ah, aci ya? Radio apa nih?
1: Ini El Koga Radio Bali.

96,9 FM LKGR Radio Bali. Ini adalah salah satu judul lagu yang berjudul Sang Pejuang. Tentunya lagu ini tuh bermakna sebagai ajakan untuk menjaga kedaulatan tanah air dari ancaman luar dan juga penindasan LKGers, serta pengingat akan semangat pantang menyerah bagi masyarakatnya. Nah, berbicara tentang pantang menyerah, untuk Anda yang saat ini ingin menggapai mimpi dan kebetulan juga sangat tertarik dalam dunia sains, teknologi, ataupun pertanian, nah pas sekali LKGers. Sekali lagi, saya punya tempat yang tepat untuk Anda menggapai mimpi tersebut. Di mana lagi kalau bukan di Universitas Warmadewa, di mana UNWAR itu yang pasti sudah bernaung di bawah Yayasan Sri Kasari Warmadewa. UNWAR adalah pilihan logis untuk Anda yang ingin sekali nih memiliki karir yang stabil, berkontribusi pada ketahanan pangan, dan bahkan ingin berwirausaha dengan modal yang potensial berkembang. Karena pastinya pertanian modern itu tidak hanya tentang bercocok tanam saja, tetapi juga melibatkan teknologi, serta menawarkan tantangan untuk Anda yang tertarik dalam dunia sains, teknologi, dan juga inovasi. Di mana pastinya ada 4 program studi yang sudah terakreditasi unggul A nih yang bisa Anda pilih. Yang pertama ada agroteknologi. Agroteknologi ini diperkonsentrasi pada budidaya pertanian dan produksi serta pengolahan produk hortikultura, perkebunan, pangan yang memiliki nilai ekonomis tinggi untuk konsumsi maupun estetika guna menunjang pengembangan pariwisata. Dan yang kedua ada peternakan LKGers. Peternakan ini dia pastinya mempelajari semua ilmu pengetahuan dan kegiatan praktek yang terkait dengan peternakan ya. Antara lain ada teknologi produksi dan pemeliharaan, nutrisi dan teknologi pakan, teknologi pengolahan si ternak, serta manajemen dan juga agribisnis. Dan yang ketiga ada juga teknologi pangan dan hasil pertanian, di mana dia berfokus pada pengarangan pasca panen, pengawetan serta pengolahan pangan, termasuk pada pangan tradisional dan juga pangan fungsional. Dan yang terakhir, LKGers, ada juga manajemen sumber daya perairan atau perikanan, di mana dia berkonsentrasi di dalam pengembangan ekonomi biru dalam bidang manajemen sumber daya perairan yang berwawasan ekowisata serta berlandasan kearifan lokal Segara Kerti. Nah, di mana stafnya sudah terdiri dari dosen tetapi tetap dibantu oleh staf pengajar dari instansi kedinasan dengan kualifikasi profesor, doktor, dan juga magister, LKGers. Dan bukan hanya dari stafnya saja, dari fasilitasnya sudah pasti lengkap, di mana kelasnya sudah bersih, ber-AC, laboratorium pembelajaran penelitiannya juga sudah pasti lengkap, serta sudah free wifi dengan akses internet yang super cepat. Nah, kalau gitu gak usah mikir lama lagi ya, harus mengejar mimpi di mana. Jadi segera daftarkan diri Anda untuk kuliah di Fakultas Pertanian, Sains dan juga Teknologi di Universitas Warmadewa. Untuk informasi lengkapnya, Anda bisa klik aja langsung di sipenmaru.warmadewa.ac.id atau bisa hubungi Bapak Insinyur Iwayan Sudiarta MP dengan nomor 081-338-65-310 dan juga dengan Bapak Dr. Enengah Mulyarte SSI MSI dengan nomor 081-338-576-547.

Radio Bali. Apakah Anda percaya Oke Girls dengan yang namanya The Last Meeting Theory? Katanya kalau masanya udah habis, kita gak akan pernah dipertemukan lagi. Padahal masih di kota yang sama, masih di jalan yang sama. Pasti ada beberapa dari Anda yang sebenarnya masih mau atau masih belum selesai nih dengan dia. Tapi gak akan pernah kembali lagi seperti awal bertemu. Wah, pasti rasanya sakit sekali ya Oke Girls ya. Dan pada saat ada kesempatan untuk dekat lagi, kita malah takut. Takut semuanya malah jadi hujan di tengah gurun. Artinya apa? Jadi datang sebentar lalu hilang lagi. Sampai akhirnya kita sadar ya Oke Girls, ini adalah perang yang memang gak bisa kita menangkan. Tapi waktu terus berjalan, hingga pada akhirnya semua akan berjalan dengan mudah saja. Jadi kita tetap jalani sebagai proses penyesuaian diri aja Oke Girls ya.

96,9 FM Elkoger Radio Bali. Waktu sudah menunjukkan pukul 8 malam nih Elkogers. Artinya perjumpaan kita sudah berakhir ya. Jadi saya ucapkan terima kasih banyak untuk Anda yang selalu atensi mendengarkan saya selama 2 jam ke belakang tadi, yaitu dari jam 6 sore sampai di jam 8 malam waktu Elkoger Radio Bali. Semoga informasi yang saya berikan di sore menuju malam hari ini itu dapat bermanfaat untuk Anda dan menambah wawasan juga ya. Saya ucapkan terima kasih banyak dan akhir kata jangan lupakan pentingnya keluarga, karena dengan keluarga ada ikatan darah yang menyatukan Anda sepanjang masa. Selamat malam, selamat melanjutkan aktivitas Anda dan sampai jumpa.

0: Tiniradioku, bukan Tiniradioku, bukan Tiniradioku. Ih, kamu kok gitu sih?
1: Kamu yang gitu, ini kan radioku.
0: Aduh. Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
1: FM. Aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

Royal Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya gak hanya di ocean, tapi juga river cruise. Trainingnya pun gak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke ocean atau river cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, rock on!

0: 96.9. Kiki, pulang yuk, Ki.
1: Terus kenapa?
0: Aku mau bikin tugas biologi nih. Tugasnya lumayan banyak loh.
1: Emang mau kemana?
0: Yuk, ke warnet deket rumahku aja. Nanti kita ngeprint di rumah bareng.
1: Hah, warnet? Masih zaman pergi-pergi gitu. Internet sekolah kita kenceng loh.
0: Masa sih? Coba, aku cek. Oh, iya loh, Ki. Kenceng banget. Ini, aku coba download buku dulu ya.
1: Iya dong, sekolah kita kan pakai koneksi era akses, koneksi yang stabil, pelayanannya juga ramah.
0: Terus, kalau misalnya ada gangguan internet, gimana?
1: Nggak usah khawatir. Layanan Channel 11 punya call center 24 jam yang siap bantu secara profesional.
0: Wih, keren banget. Kok kamu tahu banyak?
1: Iya dong, secara di rumah aku juga pakai era akses, jadi terasa banget luasnya.
0: Wah, boleh juga tuh. Recommended banget ya.
1: Era Akses beralamat di Jalan Bypass Surah Rai nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Akses, Instagram di era_akses, dan info di info@cakalintas.net.id.
2: Yang, bantuin aku ngisi teka-teki silang dong. Menurun, ke bawah 6 kolom, lagu Bali yang dikolaborasikan dengan Tari, biasa dipentaskan oleh anak laki-laki dan perempuan. Apa ya?
3: Gitu aja gak tahu. Jawabannya janger tuh sayang.
2: Oh iya, pas. Lanjut, suku asli yang mendiami daerah Jawa Barat. Eh, apa sih ya? Tahu-tahu, apa sih namanya itu ya?
3: Adeh, suku Sunda. Gampang gitu loh yang.
2: Namanya juga lupa. Ada lagi nih, roti yang selalu ada di pernikahan orang suku Betawi. 9 kolom menurun. Hah, roti apa men ya? Roti kering? Lah ini 10 kolom. Roti tawar? Nah ini 9 kolom. Roti tawar berarti jawabannya ya.
3: Astaga, roti buaya jawabannya tuh. Kamu nih kayaknya kurang dengar agama Indonesia deh. Cinta, cinta, cinta
2: Indonesia. Bener tuh, jangan sampai malu-maluin ya karena punya pengetahuan yang minim tentang Indonesia. Yuk ketahui lebih banyak tentang keberagaman Indonesia, mulai dari suku, tradisi, budaya, dan berbagai hal-hal unik dari masyarakat di berbagai daerah Indonesia, hanya di Ragam Indonesia. Setiap hari Sabtu jam 9 pagi sampai 11 siang, tentunya di 96,9 FM Elkoga Radio Bali.
4: Iya deh, iya. Tiap Sabtu pagi aku dengerin Ragam Indonesia di Elkoga. Eh, satu lagi nih, satu lagi. Satu aja ya. ILY itu kepanjangan dari apa ya, Yang?
3: ILY? Oh, I love you.
4: I love you too.
5: The Amazing FM Elkoga Radio Bali.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Iya, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
0: FM. Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

0: Dari keagungan dan nilai-nilai luhur masa lalu, redaksi Elkoga Radio Bali mempersembahkan Elkopedia, ensiklopedia tentang Bali ala Elkoga Radio Bali. Mari kita simak, ini salah satunya.
1: Buka padine misi nguntul, ane puyung nyeleg. Ibarat padi yang berisi merunduk, sedangkan yang kosong terlihat tegak. Dari sesenggakan yang sudah diartikan ke dalam bahasa Indonesia ini, memiliki makna bahwa orang yang memang pintar dan tahu segalanya akan selalu rendah hati. Tidak seperti orang angkuh yang merasa diri pintar, padahal tidak memiliki kemampuan apapun. Ini juga mengingatkan kita untuk tetap bersahaja, sekalipun sudah menjadi sosok yang ahli di bidang masing-masing.

0: ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Iya, kamu kok gitu sih? Ini kamu yang gitu, ini kan radioku.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9.
0: Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

96.9 OKOGER Radio Bali. Halo OKOGERS, apa kabarnya di malam Selasa ini? Di hari Selasa tentunya, tanggal 7 bulan Juli 2026. Semoga OKOGERS yang lagi di jalan, baru pulang dari kantornya, ataupun mau berangkat lembur, semoga perjalanannya lancar dan juga sampai tujuan. Dan yang sudah di rumah nih, sudah pulang dari kerja, sudah mandi, sudah ganteng, sudah cantik, semoga malamnya diisi dengan santai yang sangat nikmat. Karena hari Selasa biasanya tuh hari yang melelahkan ya, karena dimulai-mulai di hari Selasa nih sudah merasa kayak kapan weekend, kapan hari Jumat, kapan hari Sabtu dan sebagainya. Dan hari ini tentunya di Resen Dream kita akan membahas sebuah film nih Kogers. Tapi sebelum kita membahas film apa itu, Dani ingin memberikan sebuah gambaran tentang seseorang yang hadir dalam hidup kita, lalu tanpa sadar orang itu membuat kita ingin menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Bukan karena dia meminta, bukan karena dia memaksa, tapi karena kehadirannya membuat kita percaya bahwa kita mampu menjadi lebih baik. Dan malam ini di Resen Dream edisi review film, dan ingin mengajak Kogers nih untuk membahas sebuah film yang diangkat dari kisah nyata, perjalanan cinta dari Raim Laode dan istrinya Komang Ade Widiandari yang berjudul Komang. Film ini mengikuti perjalanan Raim Laode, pemuda asal Buton yang jatuh cinta kepada Komang Ade Widiandari, perempuan asal Bali, namun hubungan mereka diuji oleh perbedaan agama, latar belakang keluarga, dan mimpi yang harus diperjuangkan. Menariknya lagi nih, Kogers, film ini bukan hanya bercerita tentang dua orang yang saling mencintai, tapi tentang bagaimana cinta bisa mengubah seseorang menjadi lebih dewasa, karena terkadang cinta bukan menemukan orang yang tepat, melainkan belajar menjadi orang yang pantas. Karena memang mungkin cinta sejati bukan tentang siapa yang pertama datang ya Kogers, tetapi siapa yang membuat kita bertumbuh. Nah, menarik banget kan filmnya, nanti akan kita bahas lebih dalam. Tapi sebelum itu, kalaupun Kogers ingin request lagu, kirim salam, terus juga mungkin mengirimkan beberapa reviewnya tentang film Komang ini yang sudah ditonton mungkin sebelum-sebelumnya di bioskop, boleh banget melalui WhatsApp kita di 081236155909. Boleh juga di Facebook kita di Langkosa Gagana, dan di Instagram kita di @lkogafm.

96.9 RTG Radio Bali. Kalau cinta bisa dijadwalkan, mungkin tidak akan ada yang namanya patah hati. Karena kita hanya akan jatuh cinta kepada orang yang aman. Tapi sayangnya hidup tak bekerja seperti itu, Elkogers. Karena di awal film tentang film Komang ini, pertemuan Ode dan Ade terasa begitu sederhana. Dua orang dari dunia yang sangat berbeda dipertemukan oleh keadaan, lalu perlahan saling mengenal hingga jatuh cinta. Film ini juga tidak membuat cinta terasa megah, tidak ada pertemuan yang berlebihan, justru terasa dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Dan mungkin memang begitu adanya ya Kogers tentang film ini, karena cinta juga sering datang ketika kita tidak sedang sibuk menjalani hidup, bukan ketika kita sedang mencarinya, dan juga terkadang takdir mengetuk pintu saat kita bahkan belum selesai merapikan hati.

0: gue lagi search buku novelisasi kedua yang ini. Siapa tahu dapat, Kak.
1: Oh, oke. Okay. Emang koneksi di perpus ini oke?
0: Okay? Oke banget. Koneksi perpustakaan ini kan pakai channel 11, dedicated access, dan pelayanannya berasa bintang 5. Dengan paket terkecil 1 Mbps, dan layanan call centernya sampai 24 jam.
1: Ini perpus, say.
0: Channel 11 beralamat di Jalan Bypass Ngurah Rai, nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Akses, Instagram di era_akses, info di info@cakralintas.net.id. The Amazing FM El Cougar Radio Bali.

96.9 Okoge Radio Bali. Ada satu pertanyaan yang mungkin pernah singgah di kebanyakan orang ya Okogers. Apakah sebenarnya cinta benar-benar cukup untuk diri kita sendiri ataupun yang lainnya? Atau mungkin selalu ada hal-hal lain yang harus diperjuangkan selain perasaan dan cinta? Film Komang memperlihatkan bahwa hubungan Raim Laude dan istrinya tidak hanya diuji oleh jarak, ada pula memiliki perbedaan keyakinan, lalu juga ada perbedaan budayanya dan juga harapan keluarga. Pun juga mereka memiliki perbedaan di mana masa depan yang mungkin belum pasti satu sama lain. Dan justru dalam film ini disitulah rasanya ada feeling tentang kedewasaan yang muncul nih Erkogers. Pada film ini juga tidak menyatakan bahwa cinta pasti mengalahkan segalanya, tetapi menunjukkan bahwa setiap hubungan memiliki kenyataannya sendiri, bahwa mencintai seseorang kadang berarti ikut belajar memahami dunia tempat ia dibesarkan. Mencintai seseorang berarti juga belajar menghormati hal-hal yang bagaimana akan menjadi karakter kita nantinya.

96.9 OKG Radio Bali. Sudah Dani menyapa yang sudah ikut gabungan melalui sosial media OKG Radio Bali. Karena sudah ada dari Made Hendra seputaran Tabanan yang mau request lagunya Alan Walker, Sing Me to Sleep. Kirim salamnya buat istri yang lagi beristirahat. Wah, selamat istirahat untuk keluarga dari Made Hendra. Dan juga buat bosku, terima kasih dan selamat malam. Oke, sama-sama, ditunggu lagunya ya. Lalu juga ada dari Kadek Giri Mahendra dari seputaran Sanur. Selamat malam Dani, selamat malam juga Kadek Giri Mahendra. Gimana nih kabarnya, semoga sehat selalu ya. Dan Nisa Green Day Basket Case, kirim salamnya untuk Dani Basyari aja, terima kasih. Oke, sama-sama, ditunggu lagunya. Lalu ada siapa ini? Wih, ini pas banget nih, baru masuk. Ada dari Ucil Marucil, dari Pendengar Masa Depan. Mau request lagunya Sela on Seven yang sederhana. BTW kemarin di konser Sela on Seven, aku gak sengaja ketemu Kak Bagas loh kak. Hahaha. Wah, bas banget nih ketemu Kak Bagas ya kemarin. Semoga Kak Bagas denger nih, tahu-tahu nanti di notice sama Kak Bagasnya ya. Kenapa gak mau disapa aja Kak Bagasnya? Malu apa gimana? Enggak ya, bercanda. Sukses mas kebun beli, sehat dan bahagia dan banyak uang selalu. Selamat bertugas ya. Oke, sama-sama, ditunggu lagunya. Semoga ini Kak Bagas dengerin ya. Kalau enggak nanti saya sampaikan loh ke Kak Bagas biar nanti didapat salam-salam yang spesial kayaknya dari Kak Bagas. Oke, kita lanjut lagi Narkogers. Ada dari Nyoman Latri seputaran Abian Semal yang mau request lagunya Andra and the Backbone lagi dan lagi. Kirim salamnya untuk sahabat Narkogers dan Pak Dani aja, terima kasih ya. Oke, sama-sama. Lalu ada juga dari cucunya Ibu Nyoman Latri Narkogers, dari Adi Seputra seputaran Abian Semal juga, yang mau request lagunya Rosya dan Pasya Ungu yang terlanjur cinta nih kak. Kirim-kirim salamnya untuk Kak Dani aja dan selamat bertugas. Oke, sama-sama, ditunggu lagunya.

96.9 El Kogar Radio Bali. Masih bareng Dani Basyari di sini El Kogar. Tentunya The Rest and Dream edisi review film tentang film Komang hari Selasa tanggal 7 Juli 2026. Kalau di jam pertama tadi kita sudah berbicara tentang bagaimana cinta mempertemukan dua orang, maka di jam kedua ini Dani ingin mengajak El Kogar nih untuk melihat sisi lain dari film Komang ini. Karena setelah pertemuan sudah pasti selalu ada yang namanya perjalanan, dan tidak semua perjalanan cinta berjalan mulus. Film Komang sendiri mengingatkan kita bahwa mencintai seseorang bukan hanya soal menemukan kecocokan, tapi juga belajar menerima kenyataan bahwa hidup akan terus memberi ujian. Ada mimpi yang harus dikejar, ada keluarga yang harus dihormati, ada keyakinan yang tetap harus dijaga, dan di antara semua itu ada dua hati yang sama-sama sedang belajar menjadi dewasa. Mungkin itulah alasan kenapa kisah ini terasa begitu dekat dengan kita sebagai penonton dari film Komang. Karena hampir semua dari kita pastinya pernah mencintai seseorang di waktu yang tidak sederhana. Cinta mungkin mempertemukan dua hati, tapi kedewasaanlah yang menentukan apakah keduanya mampu berjalan bersama. Wah, sangat menarik ya bagaimana film Komang ini dibangun plotnya. Dan selain itu juga nih, El Kogar Dani akan mengajak lagi sekali nih untuk ikut gabungan melalui WhatsApp di 081236155999. Boleh juga di Facebook kita di Langkosa Gagana dan di Instagram kita di @elkogafm. Kirim aja request lagunya, kirim-kirim salamnya, karena akan dari tunggu sampai di jam 11 malam.

0: Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Ih, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Eh, kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
0: Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

96.9 Elkogea Radio Bali. Sebelum kita lanjut lagi Elkogers membahas tentang film Komang, kita akan menyapa dulu nih yang sudah ikut gabungan melalui Facebook dari Elkogea Radio Bali. Sudah ada dari Kak Dehendra dari seputaran Denpasar yang mau request lagunya Coldplay Paradise. Kirim salamnya untuk Kak Dani aja, terima kasih dan selalu bertugas. Oke, ditunggu lagunya. Ada pula dari Kadek Giri dari seputaran Sanur yang selalu hadir nih nemenin Dani Mbak Sherry katanya. Wah, terima kasih ya sudah menemani saya. Oke, okay. Lanjut lagi nih, kok harus kok bercanda mulu nih. Request lagunya Al Ghazali featuring Chelsea, Kesayanganku Kak. Kalau nggak ada, bisa lagunya Al Ghazali juga nih, tapi yang Amnesia. Oke, okay, ditunggu lagunya ya. Ada pula dari Blikade dari seputaran Denpasar yang mau request lagunya Project Pop, Coconut, Buah Kelapa. Benar, judul Coconut pasti artinya buah kelapa. Kalau nggak ada, bisa request ganti lagu Project Pop yang judulnya Bukan Superstar. Oke, ditunggu ya. Kirim salamnya untuk Kak Dani aja, selalu bertugas ya Kak. Siap, terima kasih banyak.

96.9 Rokogaya Radio Bali. Sewaktu kecil mungkin kita percaya bahwa selama dua orang saling mencintai, semuanya akan baik-baik saja. Namun semakin dewasa kita mulai memahami bahwa sebuah hubungan tidak hanya dimiliki oleh dua orang. Ada pula keluarga yang ikut berharap, ada orang tuanya ikut menjaga, dan pastinya ada nilai-nilai yang telah mereka pegang sepanjang hidupnya. Film Komang ini memperlihatkan bahwa perjuangan Ode dan Ade tidak hanya terjadi di antara mereka berdua. Restu menjadi salah satu tantangan terbesar yang harus mereka hadapi. Menariknya, Neil Kogers, film ini tidak menggambarkan keluarga sebagai pihak yang menghalangi cinta. Justru memperlihatkan bahwa setiap orang sedang berusaha melindungi orang yang mereka cintai dengan cara yang mereka yakini paling benar. Dan ketika kita menonton, Dani merasa disinilah makna kedewasaan mulai terlihat. Karena mencintai seseorang bukan hanya tentang memperjuangkan hubungan itu, melainkan juga belajar memahami untuk orang-orang yang sudah membesarkan diri kita. Terkadang yang paling sulit dalam sebuah hubungan bukan meyakinkan orang tua yang kita cintai, melainkan cara meyakinkan mereka yang sejak awal telah lebih dulu mencintai diri kita sendiri.

96.9 LKGR Radio Bali. Ada yang baru join gabungan LKGR dari Yan Darte. Selamat malam Lian, apa kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Dan Lian ini dari seputaran Kramas, mau request lagunya Naf, Tak Seindah Cinta Yang Semestinya. Salam buat anakku tuh Evan dan istriku Majejaitan. Wah, selamat ini ya Majejaitan ya untuk keluarga dari Blian Data. Semoga juga untuk keluarganya sehat selalu pada malam hari ini. Suksma bro. Oke, ditunggu lagunya ya Bli. Terus juga ada dari Bli Alex dari seputaran Gianyar yang mau request lagunya Cia Candeiler. Salamnya buat Elkoger saja, semangat siarannya Kak Dani, jangan kasih kendor. Wah, kayaknya untuk beli Alex ini ya memperhatikan dari beberapa hari ini bareng Dani terus kayaknya. Dari hari apa ya ketemu Dani ya? Kalau nggak salah dari hari Sabtu kemarin ya kita bertemu kembali. Karena memang minggu lalu itu kan karena Dani sakit, terus juga beberapa juga dibantu dengan teman-teman di sini, jadinya karena mungkin kemarin habis absen lama ya, jadi kita bertemunya lama lagi di Bli. Semoga Blinya jangan ini ya bosan-bosan ketemu saya. Udah, nanti lagunya bakalan Dani puterin ya Bli, sukses untuk Bli Alex atas requestannya. Dan kita lanjut lagi nih Elkogers, membahas tentang film Komangnya. Kalau misalkan kita bedah sedikit nih, dan mungkin Dani boleh bertanya sedikit nih kepada Elkogers, apakah Elkogers pernah merasa atau pernah melihat seseorang yang begitu sibuk mengejar mimpinya lalu mengira ia sedang menjauh dari orang-orang yang ia sayangi? Kalaupun iya, padahal sebenarnya kita ini ya belum pernah untuk demikian bertemu dengannya, ataupun kita kayaknya jadi diri kita sendiri yang apa namanya tuh yang mengejar mimpinya. Dan salah satu bagian yang menarik dari film Komang adalah keputusan Ode untuk merantau dan juga untuk membangun masa depannya. Sekilas keputusan itu terlihat seperti sebuah perpisahan, namun jika diperhatikan lebih dalam, justru disitulah bentuk tanggung jawabnya mulai terlihat. Film ini seolah ingin mengatakan bahwa cinta tidak selalu dibuktikan dengan terus berada di sisi seseorang.

96.9 El Kogar Radio Bali. Terkadang nih El Kogar, kalau kita pikir-pikir lagi nih, cinta justru dibuktikan melalui keberanian mempersiapkan masa depan yang layak untuk dibagikan bersama. Dan juga Dani merasa banyak perjuangan memang tidak langsung terlihat hasilnya ya, tetapi bukan berarti perjuangan itu tidak sedang membawa kita menuju sesuatu yang lebih baik. Tidak semua langkah juga menjauh berarti meninggalkan, ada langkah yang justru diambil agar sesuatu hari nanti kita bisa kembali dengan lebih pantas. Dan kalau misalkan kita mau membedah lagi nih El Kogar tentang film Komang ini, tidak semua lagu mampu bertahan lama di hati pendengarnya. Ada lagu yang selesai ketika musiknya berhenti, tetapi ada juga lagu yang terus hidup karena setiap orang menemukan sebagian dari dirinya di dalam lagu itu. Mungkin El Kogar bertanya nih, apa sih korelasinya dalam film Komang dan lagu? Tapi sepertinya El Kogar sedang lupa nih, karena lagu dari Raim Laode yang berjudul sama dengan Komang itu setidaknya adalah representasi dari kehidupan Liam Laode dan juga istrinya sendiri. Dan lagu Komang ini lahir jauh sebelum film Komang dibuat. Dan ketika akhirnya kisah itu diangkat ke layar lebar ataupun menjadi film, banyak orang baru menyadari bahwa lagu tersebut bukan sekedar lagu cinta, ia adalah cerita tentang perjalanan, tentang penantian, tentang harapan, dan tentang seseorang yang menjadi alasan untuk terus melangkah. Mungkin itulah alasan mengapa sebuah karya bisa terasa begitu dekat ya Kogars, karena karya yang lahir dari pengalaman yang jujur sering sekali menemukan rumahnya di hati orang lain yang mengalami hal yang serupa. Memang sebuah karya akan selalu menemukan pendengarnya selama ia dibuat dengan hati yang benar-benar mencintainya.

96.9 Elkoge Radio Bali. Ada banyak orang yang berani mengejar mimpinya, tetapi tidak semua orang sanggup menunggu seseorang yang sedang mengejar mimpi itu. Karena menunggu biasanya sering sekali berarti hidup berdampingan dengan ketidakpastian. Di balik perjuangan Ode, ada Ade yang juga menjalani perjuangannya sendiri. Menjaga kepercayaan, menghadapi berbagai pertanyaan, dan bertahan di tengah keadaan yang tidak selalu mudah. Film Komang tidak hanya membutuhkan orang yang berjuang, tetapi juga seseorang yang tetap percaya ketika hasil perjuangan itu belum terlihat. Jadi, Dani agak sedikit teringat nih, Kogers, bahwa hidup kita sering menganggap keberanian hanya dimiliki oleh mereka yang melangkah maju. Padahal orang yang memilih tetap bertahan juga sedang melakukan keberanian yang luar biasa. Seperti siapa itu ya? Dan terkadang memang cinta tidak meminta kita berlari lebih cepat. Ia hanya meminta kita tetap percaya meski tujuan belum terlihat.

96.9 LKG Radio Bali. Setelah kita menelusuri film dari Komang ini LKGers. Dan nih punya satu pertanyaan nih. Apa sih sebenarnya arti rumah bagi kita? Nah, apakah rumah itu sebenarnya tempat setidaknya ia hanya menjadikan kita sebagai tempat dilahirkan atau tempat kita kembali setelah menjalani kehidupan sehari-hari? Dan seperti yang Dani bilang tadi, setelah kita mengikuti perjalanan dari Ode dan Ade, Dani merasa film Komang ini sebenarnya tidak hanya berbicara tentang cinta ya Alkogars. Film ini juga berbicara tentang pencarian rumah, bukan rumah sebagai bangunan yang layak tinggal, tetapi rumah sebagai perasaan yang diterima, dipahami, dan juga dipercaya apa adanya. Mungkin itu sebabnya begitu banyak orang rela memperjuangkan sebuah hubungan karena jauh di dalam lubuk hatinya setiap manusia sedang mencari satu tempat di mana ia tidak perlu lagi berpura-pura menjadi siapapun. Dan memang sebenarnya kalau kita berpura-pura menjadi orang lain itu rasanya seperti capek sekali kok Garcia. Padahal kita ini kan ibarat kata ya kita nih apa adanya. Kita ingin menjadi diri kita sendiri di depan pasangan kita, tapi biasanya apa daya pasangan kita tidak menerima seperti apa diri kita sendiri, dan itu sangat capek. Dan memang ketika seseorang menemukan perasaan itu pada diri di orang lain, mungkin saat itulah ia menemukan arti pulang yang sebenarnya. Dan pada akhirnya rumah bukan selalu tempat pertama kita untuk memulai hidup, tetapi tempat yang selalu membuat kita ingin kembali ke pelukannya.

96.9 Ilkoger Radio Bali. Tidak terasa Ilkogers, 2 jam sudah kita habiskan bersama malam hari ini menemani kisah Ode dan Ade dalam film Komang. Sebuah kisah yang mungkin terlihat sederhana, tetapi diam-diam menyimpan begitu banyak pelajaran tentang kehidupan. Malam ini kita sudah belajar banyak nih Ilkogers, tentang cinta bukan hanya menemukan seseorang yang membuat kita bahagia, tetapi juga tentang menemukan alasan untuk bertumbuh, tentang belajar menghormati perbedaan, memperjuangkan mimpi, menerima kenyataan, dan tetap percaya bahwa perjalanan yang panjang tetap layak dijalani selama kita tahu untuk apa kita melangkah. Mungkin tidak semua dari kita akan memiliki kisah yang sama seperti Ode dan Ade, tetapi hampir semua dari kita pernah bertemu seseorang yang mengubah cara kita memandang hidup. Dan meskipun suatu hari cerita itu selesai, bukan berarti kita semua perjuangannya yang pernah dilakukan menjadi sia-sia. Karena setiap pertemuan yang tulus akan selalu meninggalkan sesuatu dalam diri kita. Dan pada akhirnya Ilkogers, cinta yang paling berarti bukan selalu cinta yang berhasil kita miliki, melainkan cinta yang berhasil mengubah kita menjadi manusia yang lebih baik daripada diri kita sebelumnya. Dan itu dia Rest and Dream edisi review film tentang film Komang hari Selasa tanggal 7 Juli 2026. Dan ingin mengucapkan terima kasih untuk Ilkogers yang sudah stay tune dari jam 9 malam tadi sampai di jam 11 malam ini. Dan untuk itu, Dani Basyari pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Akhir kata, jangan melupakan pentingnya keluarga, karena dan keluarga ada ikatan darah yang menyatukan Anda sepanjang masa. Selamat malam.

Penasaran tentang kabar di Bali selama seminggu terakhir? Atau mau menambah informasi tentang apa saja yang sempat disoroti oleh masyarakat Indonesia dalam sepekan? Elkogers bisa dengerin Elkogatra, rangkuman berita asik selama sepekan di Elkoga Radio Bali. Elkogers bisa tahu berita-berita yang sempat jadi trending topik selama 7 hari di Bali dan Indonesia. Sudah pasti beritanya beragam, mulai dari kriminal, olahraga, politik, pilkada, dan lain-lain. So, jangan lewatkan Elkogatra setiap Sabtu hanya di Elkoga Radio Bali. 96.9

0: Sinta, keluar yuk. Otak gue udah padat banget nih sama isi buku.
1: Mau kemana? Bentar, belum selesai nih.
0: Ih, baca apa ngecek status sih?
1: Eh, gue lagi search buku novel isi kedua yang ini. Siapa tahu dapat kak.
0: Oh, oke. Emang koneksi di perpus ini oke?
1: Oke banget. Koneksi perpustakaan ini kan pakai channel 11. Dedicated access dan pelayanannya berasa bintang 5. Dengan paket terkecil 1 Mbps dan layanan call centernya sampai 24 jam.
0: Ini perpus, say.
1: Channel 11 beralamat di Jalan Bypass Ngurah Rai, nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Akses, Instagram di era_akses, info di info@cakralentas.net.id.
2: Dari keagungan dan nilai-nilai luhur masa lalu, redaksi Elkoga Radio Bali mempersembahkan Elkopedia, ensiklopedia tentang Bali ala Elkoga Radio Bali. Mari kita simak, ini salah satunya.
3: Buka Bukit Ejohen, Katon Ngerawit. Seperti layaknya melihat bukit dari jauh, memang bukit tersebut tampak sangat indah. Namun setelah didekati, bisa saja tidak seindah sebelumnya. Pengibaratan ini mengingatkan kita agar tidak buru-buru menilai orang lain. Karena baik buruk seseorang tidak bisa terlihat dari tampilan luarnya saja. 96.9

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Iya, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
2: 96.9.
0: Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.

0: ada skala Richter mengguncang wilayah timur Indonesia.
1: Di Jakarta diberitakan aksi borong dolar Amerika Serikat yang dilakukan investor di pasar uang Jakarta.
2: Dari Denpasar diberitakan seorang wanita mengaku

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
1: FM. Ah, aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

0: Kadang-kadang gitu ya, garis kita memprediksikan sesuatu itu bakal kacau gitu ya.
1: Benar.
0: Ternyata, wah berkat Tuhan mungkin ya.
1: Benar. Nah,
0: jadi kalau misalnya ada yang Anda khawatirkan, cemaskan, terus udah kepikiran, wah gak bagus bakal nih, bikin mood kacau nih, gitu kan.
1: Benar.
0: Kata sederhana yang mungkin terkesan sepele gitu ya, tapi ya cocok untuk kita semua adalah jalani aja.
1: Jalani aja. Begitu juga Anda bangun pagi-pagi merasa bahwa dunia akan baik-baik saja. Tiba-tiba ada kita, prediksi kita, semua yang pakai kata-kata super tadi, jalanin aja. Iya. Ada ruginya Elko Gers ya.
0: Semangat ya Elko Gers, semangat yang lagi mekebek di pasar. Ada kosakata bahasa Bali walaupun tidak umum gitu. Jadi ada beberapa di desa Kalepatra ya, area di daerah tertentu tuh bilang ya kalau lagi desa-desaan mekebek gitu.
1: Harus masuk Elkopedia ya. Tuling nih.

0: jalan di beberapa pasar, nggak tahu kenapa itu luar biasa ramai banget. Sampai saya mikir ini ada bakal ada acara apa ya gitu, ada rainan apa nih deket nih gitu.
1: Oh iya iya, kalau
0: kayaknya gini, orang-orang udah pada rajin lagi gitu loh.
1: Ah, mumpung libur kan makanannya yang bergizi.
0: Apapun aktivitas Anda di pagi hari ini, Ekogers, yang lagi di pasar, yang lagi di jalan, yang persiapan kerja juga.
1: Betul.
0: Baginya. Ditemenin dulu pagi hari ini sama Mika Karisa.
1: Dan
0: lanjut lagi, jam 8 pagi kita ada ngobras, ngobrol asik edisi kali ini adalah Raci.
1: Ramalan Raci. Wow. Mekebe.

0: di daerah tertentu itu bilangnya gitu. Oh. Kalau di pasar itu desa-desaan tuh gitu.
1: Mekebek itu cara bebek mungkin ya.
0: Parakan keos.
1: Benar. Nah dia harus mekebek itu. Seneng saya pakai kata itu. Mekebek. Mekebek geng.
0: Nanti kita akan publish indikator gambar yang bisa Anda pilih untuk racik kita. Makanya atensi terus barengan sama Mika Karisa
1: dan Yudang.

0: PT Klendis Sejahtera Abadi membuka lowongan pekerjaan untuk posisi Supervisor Area, Manager Operasional, HRD atau Rekruter dan Admin, Buyer atau Purchasing Fresh Food, Administrasi, Admin CCTV, Kepala Toko, Staff Stock Opnam, Teknisi AC, Teknisi Listrik, Building Maintenance, Satpam, Kasir, Pramuniaga, Sopir, Staff Gudang, dan Waker atau Penjaga Malam.
1: Dengan penempatan di Head Office Klendis, Toko Klendis Area Denpasar yaitu Gatsu, Bulu Indah, Pemogan, dan lainnya, Toko Klendis Area Gianyar yaitu Batu Bulan, Celup, Ketewel, Ubud, dan Keramas, Toko Klendis Area Badung Selatan yaitu Uluwatu dan Nusa Dua, Toko Klendis Area Badung Utara yaitu Mengwi, Sangeh, dan Dalung, Toko Klendis Area Tabanan, Toko Klendis Area Singaraja, serta toko cabang baru di Seririt yang akan segera dibuka.
0: Bisa datang bawa lamaran dan langsung interview yang diadakan selama
2: bulan Juli 2026.
0: Lamaran juga bisa dititipkan di kantor pusat Klendis, lantai 3 Misanto Cavidalo, di cabang Klendis terdekat atau melalui email ke rekrutmenklendisbali@gmail.com.
1: Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 087-761-299-127 atau 081-935-102-997 setiap Senin sampai Jumat. Dan jangan lupa, ikuti Instagram kami di @lokerbaliklendis dan di @klendiscrossirbali.
3: Halo.
4: Halo Ayu, gimana? Paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
3: Kak Amel. Udah nih, Kak. Makasih ya, gelasnya lucu-lucu banget.
5: Kakak beli di mana sih? Kakak kan gak suka belanja keluar rumah.
4: Tenang aja. Kakak belinya di Dapur Prima kok.
3: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
4: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Nggak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
3: Wah, aku baru tahu loh, Kak, kalau Dapur Prima bisa belanja secara online juga. Ya udah deh, Kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya. Bye!
4: Tunggu! Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Kedonganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celup Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Mulai dari barang pecah belah, elektrik, stainless steel, plastik, dan kain. Kini, belanja di Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Sekali lagi, 0812-8583-5397. Lengkapi alat dapur dan rumah tangga Anda hanya dari rumah. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.
6: Music in the morning. 96.9 FM El Cobra Radio Bali.

0: bed. Ya. Ini pagi-pagi sudah. Sama dengan makubu atau magrudugan.
1: Diba.
0: Saya suka makan makebek ini. Tapi kita juga percaya menggerudugan, makebek, sesuatu yang buru-buru, yang chaos itu kan terjadi di kehidupan ya. Kalau kita tidak buat menjadi sesuatu yang tertata itu, in afterlife kita akan terus makebek. Iya gak sih?
1: Capek ya.
0: Capek banget. Gimana caranya biar gak terus makebek-kebek?
1: Tergantung sih, kita ada di fase hidup yang mana dulu, ya kan?
0: Betul-betul.
1: Kalau misalnya kita di fase hidup yang dimana kita sudah mulai bisa sudah mulai semestinya bisa menentukan keputusan, gak ikut-ikutan banyakkan orang.
0: Betul.
1: Kita akan terhindar dari makebek.
0: Supaya nanti setiap kita ngomong, saya teringat sebuah film yang pakai kata makebek ini ada loh.
1: Serius? Hah?
0: Makebek, brekete, seketete gitu. Makebek, brekete, seketete. Tahu dong, itu filmnya aja semangat.
1: Malah.
0: Sinetron alien itu pokoknya.
1: Iya. Kenapa? Dengan bahasa bakunya.
0: Jadi tentukan hidup kita secara baik dari sekarang.
1: Iya, iya. Terutama untuk Elkogers yang lagi cari-cari kampus nih, tempat untuk melanjutkan studi masing-masing gitu ya.
0: Betul.
1: Dan gak mau ikut-ikutan temen, pokoknya udah mau menentukan keputusan sendiri, mandiri untuk meraih masa depan yang gemilang.
0: Benar.
1: Boleh daftarkan diri Anda menjadi mahasiswa di Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa. Kampus ini bernaung di bawah Yayasan Sri Kesari Warmadewa Elkogers, dan ini adalah pilihan yang cocok sekali untuk Anda yang memang ingin punya karir yang stabil, berkontribusi pada ketahanan pangan, dan bahkan

0: berwirausaha dengan modal yang potensial berkembang. Pertanian modern tidak hanya tentang cocok tanam saja, tapi juga melibatkan teknologi serta menawarkan tantangan untuk Anda yang tertarik dengan dunia sains, teknologi, dan inovasi.
1: Karena saya yakin, Elkogers, masa depan diraih saat ini. Maka dari itu, ayo kita pilih kuliah di sini. Di sini juga ada 4 program studi akreditasi unggul yang bisa dipilih ya, biar hidup kita tidak semakin mekebek. Yang pertama adalah Prodi Agroteknologi yang berkonsentrasi pada budidaya pertanian dan produksi serta pengelolaan produk hortikultura, perkebunan, pangan, dan yang memiliki nilai ekonomis tinggi untuk konsumsi maupun estetika lanskap guna menunjang pengembangan pariwisata. Kurikulum berbasis industri ke arah teknologi modern untuk mencetak wirausaha muda yang siap kerja untuk meningkatkan nilai tambah. Yang kedua ada Prodi Peternakan yang mempelajari semua ilmu pengetahuan dan kegiatan praktek yang terkait dengan peternakan, antara lain teknologi produksi dan pemuliaan, nutrisi dan teknologi pakan, teknologi pengolahan hasil ternak, serta manajemen dan agribisnis. Kurikulum yang ditawarkan itu sesuai dengan kebutuhan dunia kerja, industri, kewirausahaan, dan sosial kemasyarakatan. Ketiga ada Prodi Teknologi Pangan dan Hasil Pertanian, berkonsentrasi pada penanganan pasca panen, pengawetan, serta pengolahan pangan, termasuk pangan tradisional dan pangan fungsional. Penanganan industri pangan mendukung ekowisata dan pengembangan produk pangan yang bernutrisi aman dan pastinya berkualitas. Yang keempat, ada Prodi Manajemen Sumber Daya Perairan dan Perikanan yang tentu saja berkonsentrasi di hal yang berkaitan dengan ekowisata yang kemudian berlandaskan kearifan lokal secara kerti serta memperhatikan Sustainable Development Goals. Prinsip ini diimplementasikan ke setiap mata kuliah mulai dari perikanan tangkap, perikanan budidaya, konservasi, hingga pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. Jadi ini merupakan alasan yang paling mantap untuk Anda kuliah di sini. Selain juga staf pengajarnya terdiri dari dosen tetap dibantu oleh staf pengajar dari instansi kedinasan dengan kualifikasi profesor, doktor, dan magister. Fasilitas kampusnya gimana? Tentu saja rapi, kelas bersih, dan ber-AC pastinya ya. Laboratorium pembelajaran penelitian lengkap serta free wifi dengan akses internet yang super cepat.
0: Wah, kalau udah seperti ini sih, mestinya tidak perlu terlalu banyak pertimbangan ya.
1: Betul.
0: Akhirnya kelamaan, putuskan sekarang juga Elkogers. Hari ini pun Anda bisa mendaftar menjadi mahasiswa ya, kuliah di Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa. Informasi lebih lengkap silahkan langsung dicek saja di sipanmaru.warmadewa.ac.id atau bisa langsung hubungi Insinyur Iwayan Sudiarta MP di nomor 081338665310 atau bisa juga dengan Dr. Inengah Mulyarta SSI MSI di nomor 081338576547.

0: di sini.
1: Waduh, Mama lagi ngapain? Tumben Mama nyanyinya kayak gitu.
0: Ini loh sayang, Mama lagi bingung mau belanja bulanan, apa-apa serba naik. Mana duit yang dikasih Papa pas-pasan lagi. Aduh,
1: ngapain bingung-bingung sih, Ma? Kan sudah ada toko terlengkap dan termurah.
0: Hah? Toko apa itu? Kok Mama belum tahu?
1: Klendi Smart, Ma. Mama bisa cari apa aja, semuanya ada. Mulai dari perlengkapan bayi seperti susu, diapers, baju bayi dan anak-anak, mobil dan motor aki, perlengkapan rumah tangga, dan masih banyak lagi yang lain.
0: Wah, kalau gitu ayo temenin Mama ke Klendi Smart sekarang ya, buat borong-borong.
2: Di Klendi Smart tersedia semua keperluan sehari-hari Anda. Mulai dari sembako, peralatan dapur, alat tulis dan keperluan kantor, mainan anak-anak, susu, dan semua kebutuhan bayi tersedia lengkap dengan harga terjangkau. Di beberapa cabang tersedia daging ayam dan sapi, sayur dan buah-buahan, serta fashion dewasa dengan model terbaik dan selalu up to date. Ayo, tunggu apa lagi? Buruan ke Klendi Smart. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi hotline kami di 085-338-064-285.
3: Ingin belanja murah dan nyaman, Klendi Smart pilihan yang termurah.
4: Royal Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya gak hanya di ocean, tapi juga river cruise. Trainingnya pun gak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke ocean atau river cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, rock on!
5: Cougar Radio Bali.

0: 96.6 Melkoga Radio Bali, agar tidak terasa numb terus, tidak merasa bahwa hidup itu abu-abu terus. Mari kita coba lihat apa yang paling berpotensi ilmu yang bisa diterapkan di dunia ini.
1: Wah, kalau misalnya nggak pengen seperti itu, kita harus bisa manajemen sih.
0: Manajemen, betul. Ya, ngomongin manajemen ini banyak aspek kan?
1: Benar-benar, memanage hidup itu penting ya, gue guys.
0: Ini bukan hanya tentang manage duit ya, manage diri, manage pasangan, manage rumah, apapun manajemen itu menjadi kunci. Key is the kunci. Kunci is the key.
1: Iya, iya. Dan kalau misalnya Anda memang sempat kepikiran terkait hal tersebut gitu ya, kedepannya juga harus banget nih fasih dalam ilmu pengetahuan yang satu ini gitu. Benar. Ya. Kita punya kok rekomendasi kampus yang benar-benar pas banget buat orang-orang yang ingin menata dunia ini dengan lebih baik.
0: Benar. Untuk memanage ya. Dan kampus itu tentunya bernama STIMI Handayani, the first and the best management campus di Bali ya. Jadi kalau kita lihat, pada nyadar gak sih kalau sebenarnya ilmu manajemen seperti yang kita utarakan di awal ini kan dimensinya luas banget ya, yeah. Ya. Bisa dipakai kerjaan mana-mana, di berbagai bidang apa aja bisa. Jadi apa misalkan pegawai negeri bisa, pegawai perusahaan bisa, bahkan kalau mau buat bisnis sendiri pakai ilmu manajemen ini bisa, jadi menjadi CEO UMKM sendiri bisa. Yeah. Neng gitu ya. Dan tahu nggak kalau misalkan kampus manajemen terbaik di Bali itu ada STIMI Handayani kepanjangannya, mau tahu? Mau tahu
1: apa itu?
0: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Indonesia Handayani.
1: Yes. Dan sudah bisa dipastikan ini adalah kampus atau sekolah tinggi manajemen terbaik di Bali, Alkogers. Yang pertama, yang paling legend, yang paling fokus, paling spesialis dan konsisten pada ilmu manajemen dan berdiri sejak tahun 1979. Ih, ya.
0: Legend banget.
1: Bener, ini. Saking legendnya. Kampus ini terkenal dengan alumni-alumninya yang sudah terbukti sukses-sukses semua. Wah, itu Gersi ya. Terserap di berbagai bidang pekerjaan, pemerintahan, swasta, bisnis, industri, bahkan menjadi pengusaha-pengusaha sukses di Bali maupun luar Bali.
0: Kenapa bisa begitu?
1: Ya, karena ilmu manajemen diperlukan kan, yuk, dalam pekerjaan apapun, bahkan di bidang AI seperti zaman now ini dan teknologi digital tercanggih pun ya harus di-manage dengan baik berdasarkan ilmu manajemen yang lengkap dan terbukti efektif.
0: Ih, mantap sekali. Jadi pengen kesana saya, tapi kalau misalkan Anda belum tahu alamatnya, sini kita kasih tahu ya, lokasi kampus STIMI Handayani yang ada di pusat kota Denpasar, tepatnya di Jalan Tukat Banyusari nomor 17 Denpasar, atau di ujung Jalan Sudirman Denpasar dekat SMA 2 Denpasar. Nah, ini udah tahu pasti ya. So, abis kuliah mau nge-mall, mau nugas, mau hangout, mau kerja, bisa, gampang, tinggal set-set. Ya, asik, dari kampus STIMI Handayani, gampang kemana-mana pastinya, yuk.
1: Yes, jadi kalau misalnya hari ini pun Anda pengen daftar, boleh banget, Elkogeres, buruan daftar ya. Informasi pendaftaran silahkan WhatsApp dulu di nomor 082-145-666-199. Sekali lagi ya, di nomor 082-145-666-199.
0: Set-set.
2: Hiya, Bobby.
3: Hi, Ken.
2: You want to go for a ride?
3: Sure, Ken.
2: Jump in.

0: Well, Bobby, we're just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
2: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
1: 96.9 FM. Ah, aci ya? Radio apa nih?
2: Ini Elkoga Radio Bali.

0: 96.9 al
1: Yan. Nanti susah turunnya nanti.
2: Ayo El Togers, kita sama-sama cari tahu berita-berita terkini, ter-up to date yang ada di Bali, ada apa saja.
1: Dan di sini kalau kita lihat di Nusa Bali edisi hari Rabu 8 Juli 2006, ada kisah tentang kapal cepat. Kapal cepat, kapal laut ya. Mau apa cita-citamu? Kapal laut. Jadi kalau kita lihat di sini ada kapal cepat berhenti beroperasi rute Denpasar Banyuwangi dihentikan sementara karena minim penumpang. Jadi kapal cepat rute Denpasar Banyuwangi sementara waktu itu menghentikan operasionalnya, Oko Gers. Minimnya jumlah penumpang menjadi alasan utama penghentian layanan yang sebelumnya mulai beroperasi pada Juli 2025 ini. Kepala Dinas Perhubungan Kota Denpasar mengkonfirmasi pada hari Selasa, keputusan penghentian sementara operasional kapal cepat dilakukan setelah evaluasi terhadap tingkat okupansi penumpang yang dinilai belum memenuhi target. Menurutnya, masyarakat dari Banyuwangi maupun Jember yang bepergian ke Bali masih lebih memilih menggunakan kendaraan pribadi melalui jalur darat. Pilihan tersebut dinilai lebih praktis digunakan kembali saat berada di kampung halaman, termasuk saat momen lebaran lalu yang diharapkan mampu meningkatkan jumlah penumpang ternyata belum sesuai harapan, bahwa banyak masyarakat tetap memilih membawa kendaraan pribadi karena lebih mudah digunakan untuk bersilaturahmi dan mengunjungi keluarga. Jadi kalau kita lihat banyaknya alasan ini, misalnya seperti okupansi penumpang belum memenuhi target, masyarakat masih memilih kendaraan pribadi, lonjakan penumpang saat lebaran nggak tercapai, minat wisata Bali Banyuwangi masih rendah, operator masih mengevaluasi dan menyesuaikan trayek, membuat kapal cepat ini berhenti beroperasi ya. Bahkan jumlah penumpang ini rata-rata ratusan berjatuhnya, belum sampai ribuan. Jadi kalau di bulan Juli itu ada, Juli 2025 maksudnya, itu ada 243. Kemudian tertinggi sempat di Desember 2025, 825 penumpang. Tetapi di bulan November 2025 ini cuma 36 penumpang El Gogar. Jadi naik turunnya fluktuatif banget ya. Ini juga menjadi alasan kapal cepatnya berhenti beroperasi. Cita-citamu apa? Kapal laut. Jadi seperti itu terpaksa harus berhenti dulu beroperasi ya.
2: Iya, memang ada aja ya ke dalam sebuah proses kita menemukan kendala-kendala tersendiri gitu. Tapi ya semoga sih ini diatasi sesegera mungkin. Kalau misalnya masih berfungsi itu nanti bisa difungsikan kembali ya.
1: Benar.
2: Oke, beralih ke kolom Dewata. Ini ada satu berita yang mungkin kita nggak sampai pikiran kita ke situ gitu.
1: Apa itu?
2: Nggak sampai perhatian kita ke situ. Ada yang namanya jurusan pedalangan.
1: Oh iya, pedalangan ya.
2: Iya yang, kan?
1: Biasanya tuh ada di ISI Bali gitu kan ya.
2: Dan ternyata ini hanya diminati satu siswa saja.
1: Oh aduh.
2: Miris ya.
1: Miris banget.
2: Iya. Disebutkan di sini minat pelajar terhadap jurusan pedalangan di SMKN 4 Bangli itu masih sangat rendah sekali ya, Kogers. Jadi pada sistem penerimaan murid baru atau SPMB 2026, jurusan tersebut hanya menerima satu pendaftar saja, menjadikannya sebagai jurusan dengan peminat paling sedikit di sekolah itu. Kepala SMKN 4 Bangli, Iwayan Suparta, itu mengatakan kondisi tersebut hampir terjadi setiap tahun. Menurutnya jurusan pedalangan umumnya hanya diminati 1 hingga 3 siswa karena merupakan jurusan seni yang tergolong langka. Di Kabupaten Bangli, jurusan tersebut hanya ada di SMKN 4 Bangli saja ya. Biasanya yang milih jurusan ini berasal dari keluarga seniman. Jadi mereka didorong untuk melanjutkan tradisi keluarga sebagai dalang seperti itu ya. Dan beliau mengatakan sebagian besar lulusan jurusan pedalangan melanjutkan pendidikan ke ISI atau Institut Seni Indonesia Bali sesuai bidang yang telah dipelajari selama di SMK. Walau hanya diminati 1-3 siswa saja, pihaknya tetap mempertahankan jurusan ini ya, Kogeres. Jadi SMKN 4 Bangli merupakan satu-satunya nih yang menyediakan jurusan pedalangan dan beliau mengatakan ingin tetap aksesibel gitu ya bagi siapapun yang punya passion di bidang pedalangan supaya bisa mengembangkan minatnya. Berbeda dengan jurusan pedalangan, program keahlian seperti perhotelan, kuliner, dan tata kecantikan itu menjadi favorit pada tahap pertama SPMB 2026 melalui jalur afirmasi dan prestasi. Hingga saat ini jumlah pendaftar di SMKN 4 Bangli itu telah mencapai 480 siswa dari kuota sekitar 535 siswa.
1: Wah, ini
0: Kalau kita lihat secara sistemik sebenarnya yang menyebabkan pedalangan ini minim peminat karena impact kedepannya ya setelah lulus mau jadi apa kan gitu.
2: Iya.
0: Kalau ngomongin tentang pedalangan tentu saja berhubungan dengan seni, berhubungan dengan konteks pedalangan itu sendiri. Tapi kita juga melihat ranah bisnis di ini kan tidak semua orang melakukan ya, seperti iya, perhotelan. Maka dari itu ini sebenarnya menjadi catatan untuk Bali sih. Bali kan dikenal karena karya seninya, karena orang-orang yang seni-seni semua, termasuk pedalangan itu sendiri. Tapi dengan mendapatkan hanya satu saja siswa, ini sebenarnya tamparan keras buat kita gitu kan ya.
2: Iya.
0: Ya semoga aja nanti bisa muncul solusi supaya hal-hal yang berkaitan dengan seni budaya itu bisa semakin lagi diminati, sekaligus tidak hanya untuk ditonton saja, tapi ada perputaran ekonominya juga, bisa dihidupkan lagi gitu ya. Wah, ini sudah kapal cepat berhenti beroperasi, yang dalangnya juga cuma satu orang ya.
2: Iya, semangat untuk kita semua, Eko Geres, dan masih banyak sebenarnya berita-berita lainnya di sini ya.
0: Bener banget, tapi kalau mau tahu berita-berita lainnya, boleh dengarkan Berisik, Berita Asik di Elkoga Fresh Morning dan juga Beautiful Sunday nanti.